0: Peribahasa hari ini, patah tumbuh hilang berganti.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Patah tumbuh hilang berganti.
1: Bermaksud tiap-tiap yang hilang akan ada gantinya.
0: Contoh ayat.
1: Jurulatih pasukan bola sepak itu berharap kehilangan seorang penyerang utamanya akan ada gantinya. Bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM, mempersonakan.

8.5 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pun masuk jam yang ketiga untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi edisi 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah. Baik, waktu ni Lia buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan ucapan tahun baru 1 Muharram hantarkan saja di 010-806-1023. Kita ada ucapan daripada Lan Belanda. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Mari sambut Tahun Baru Hijriah dengan hati yang bersih, niat yang tulus dan langkah yang lebih baik menuju keredaan Allah. Semoga di tahun yang baru ini kita semua diberikan kesihatan, keberkahan, kelimpahan rezeki serta kemudahan dalam segala urusan. Hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Masya Allah, itu dia ucapan daripada Lan Belanda. Dan seterusnya, ucapan daripada Zaki. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Selamat menyambut awal Muharram. Semoga tahun baru ini membawa keberkatan, kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah serta kebahagiaan buat kita semua. Semoga segala urusan dipermudahkan dan kita sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Taala. Dengan tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Jadi hantarkan saja ucapan Ma'al Hijrah anda di 010-806-1023.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
11: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
12: Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.
1: 8.21 minit pagi ketika ini baru saja berlalu tadi daripada Shakira dan juga Burna Boy, Die Die, yang lagu tema untuk FIFA World Cup 2026. Dan sekejap lagi akan ada perlawanan Argentina lawan dengan Algeria pada pukul 9 pagi dan juga Austria lawan dengan Jordan pada pukul 12 tengah hari nanti untuk kumpulan J. Dan pagi tadi untuk kumpulan yang tadi, pagi tadi pukul 3 pagi Perancis lawan dengan Senegal 3-1 dan juga Norway 4-1 mengalahkan Iraq. Itu pada pukul 6 pagi tadi. Jadi nantikan sekejap saja lagi pukul 9 pagi Argentina lawan Algeria. Jadi siapakah yang akan mengungguli untuk perlawanan pada pukul 9 pagi nanti? Anda boleh saksikan tentunya di RTM. Satu jiwa sejuta sorakan, anda boleh tonton di TV OK TV 1 ataupun TV Sukan RTM. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

Rock FM 102.3 mempersonakan 8.45 minit pagi ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar pagi 6 hingga 10 pagi. Dan sedikit Lia nak kongsikan info cuaca di sekitar Jalan Taman Sari pada waktu ini. Mendung mungkin di tempat anda ada yang dah hujan pada waktu ini. Apa saja urusan anda pagi ini, saya doakan semoga dipermudahkan segalanya. Amin. Okey, kita ada ucapan daripada Kak Kamisah Farisa. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Nak ucapkan salam Maal Hijrah kepada keluarga yang datang dari Sabah hari ini dengan ucapan selamat datang ke negeri Melaka daripada Kamisah Farisah, Taman Tanjung Minyak Jaya. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan juga Arik, assalamualaikum, selamat pagi Lia. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Di kesempatan ini nak ucapkan salam Maal Hijrah 1448 Hijriah buat semua umat Islam, khasnya kepada keluarga yang berada di Damansara, pada semua warga kerja TNB seluruh Malaysia, khasnya di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, dan seluruh warga kerja Melaka FM dengan ucapan semoga kehidupan kita sentiasa diberkata. Amin. Terima kasih atas ucapan yang diberikan, yang dikongsikan di Bilik Hijau Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak berikan ucapan, sempat lagi untuk anda hantarkan saja ucapan anda. Dan 9.30 minit pagi nanti kita akan ikuti titah diraja yang akan disambung siar dari Nasional FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempersonakan.

0: Nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas? Jom ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi di Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026, jam 10 pagi hingga 10 malam di Motorwalk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Karnival HPM Kuskop, ke mana? Melaka le.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh PMCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka PMCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai satu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan A Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong, manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 mempesonakan 9.15 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Lia di radio nombor 1 Orang Melaka. Dah pun masuk jam yang terakhir untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi. Hari ini 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1447 Hijriah. Baik, kita ada ucapan daripada Cik Mah Merlimau. Assalamualaikum DJ Lia. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat konti di Radio Melaka FM. Cik Mah nak buat ucapan untuk semua pendengar setia Radio Melaka FM dan juga DJ yang bertugas hari ini. Tak lupa juga untuk sayap-sayap dan sesiapa yang mengenali diri ini. Selamat berpuasa hari ini. Ha, itu dia ucapan daripada Cik Ma. Terima kasih Cik Ma hantarkan ucapan dan terima kasih juga untuk anda yang setia bersama dengan kami. Okey, sekarang ni tengah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Argentina lawan dengan Algeria. Anda boleh saksikan tentunya di RTM Klik, di TV Sukan ataupun TV OK dan juga TV 1. Anda boleh saksikan secara langsung. Satu jiwa, sejuta sorakan. Untuk minit yang ke-13 ini masih lagi kosong-kosong untuk dua pasukan ini. Jadi siapakah pasukan kegemaran anda? Adakah Argentina akan menang hari ini ataupun Algeria ataupun Seri? Nantikan keputusannya. Dan sekejap lagi 9.30 minit pagi kita akan ikuti siaran langsung dan juga kita akan sambung siar ke Nasional FM untuk ikuti Titah Diraja bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
0: Baik, untuk Dialog Melaka pada hari ini, perkataannya adalah ketetel. Apa itu ketetel? Ketetel ni bermaksud berlari dengan pantas dan juga laju. Contohnya, adik ketetel apabila mendengar bunyi guruh itu. Jadi itulah dia perkataan Dialog Melaka pada hari ini, iaitu ketetel. K-E-T-E-T-E-L. Ketetel. Melaka FM.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan

0: untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan. Disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. Tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatu padukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan kepemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi SAW yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia siaran langsung titah diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurah sempena majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Terus setia dengarkan kami di Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, patah tumbuh hilang berganti.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Patah tumbuh hilang berganti.
2: Bermaksud tiap-tiap yang hilang akan ada gantinya.
1: Contoh ayat.
2: Jurulatih pasukan bola sepak itu berharap kehilangan seorang penyerang utamanya akan ada gantinya. Bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ya, 102.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja bersama dengan kami ataupun setia dari seawal pukul 6 pagi tadi bertemankan Lia sampai pukul 10 pagi dalam Gegar Pagi 6.10. Dan kini tiba giliran saya, Daim Zainuddin, akan menemani anda dalam Persona 10.2 di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Dan terima kasih kerana bersama dengan kami di radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, itu dia tadi, awal tadi dapat kita bersama dengan siaran langsung majlis sambutan Amal Hijrah Peringkat Kebangsaan, dan semestinya sesuatu yang baru untuk kita lalui bersama, terutamanya dengan tahun yang baru. Moga-moga segala yang telah pun kita doakan semalam di dalam doa akhir tahun kita dan doa awal tahun kita, insyaAllah akan tercapai terlaksana sudah, dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa untuk tahun ini. Okeylah, jam yang utama ni Zon Music di Melaka FM hingga pukul 11 pagi dan 11 lebih nanti sampai pukul 1 tengah hari. Lagu untuk lagu-lagu pilihan anda yang terbaik, insyaAllah yang bersesuaian dengan waktu kita, antara pukul 10 pagi 11 pagi hingga 1 tengah hari nanti. Dan apapun untuk anda yang nak berkongsi sebarang coretan rasa ataupun ada perkongsian nak dikongsikan, teruskan saja hantar ke WhatsApp kami di talian 010-806-1023. Ayuh layan terlebih dahulu di Melaka FM, mempesonakan yang ini untuk anda.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Hijrah bukan sekadar kisah perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah semangat untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Setiap hari kita berpeluang melakukan hijrah, sama ada meninggalkan sikap negatif, memperbaiki ibadah atau memperkukuhkan hubungan sesama manusia. Semoga tahun baru hijrah ini menjadi titik permulaan untuk kita melangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di Melaka FM.
1: Salam Ma'al Hijrah daripada kami di Melaka FM 102.3. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Melaka FM. Dan mungkin juga kalau tadi Lilia ada kongsikan berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia yang mana telah pun berlangsung, baru saja selesai antara Argentina menentang Algeria, dan Argentina telah pun menang untuk perlawanan kumpulan ni dengan 3-0 untuk minit ke-16, minit ke-60 dan juga minit ke-76, dan jaringan semuanya oleh Lionel Messi. Itu yang dapat dikhabarkan terutamanya. Dan untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih yang baru je tiba ke Bandar Melaka, terutamanya untuk mengalami segala yang terbaik insyaAllah yang disediakan oleh Orang Melaka khusus untuk anda, baik dari segi makanannya ataupun tempat-tempat yang menarik semestinya untuk kita bersama nikmatinya, terutamanya di hari cuti ini sebenarnya tahun baru 14 Hijri untuk tahun ini. Dan ada bercerita tentang tempat-tempat yang baik, hujung minggu ni ada aktiviti yang boleh anda bersama, terutamanya nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas, jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Morton Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma, dan Carnival HPM Kuskop ke mana? Ke Melaka lah. Itu akan berlangsung pada hujung minggu ini terutamanya. Apa pun terus dengar di kami. Ella kata kesal kalau tak datang. Apa cerita kisahnya? Ayuh kita layan terlebih dahulu di Melaka FM. Thank you.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, itu dia. Dah pun 11.30 minit pagi, mampir di 11.31. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami tiga dan juga waktu ini. Ada sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar yang khabarkan kawasan Kerubung, Belimbing Dalam, Durian Tunggal dan sebagainya, kawasan sekitar tu hujan tiga dan juga waktu ini. Namun di sekitar Bandaraya Melaka yang dapat disaksikan di Jalan Taman Sari ini, mendung aja kadang aja gitu. Tapi untuk anda yang mungkin nak kesana ke sini tu, hati-hati dalam perjalanan anda. Tak kiralah anda ke kenderaan ke cuaca ke apa juga sebabnya, hati-hati dan periksa-periksa dahulu terutamanya. Terima kasih yang menyapa menerusi TikTok live kita tadi. Cerita pula tadi kan tentang perlawanan Jaria bertemu dengan Argentina yang berakhir dengan 3-0 jaringan semuanya oleh Lionel Messi. Argentina menang dengan 3-0 minit ke-16, 60 dan juga 76. Tapi waktu ini dah pun tiba untuk kita berteman dalam lagu Untukmu dan juga diselang-seli dengan lagu-lagu terbaik pilihan bersama di Melaka FM ni kan. Daripada kiriman di jauh ni, di Taman Merdeka Batu Benda Melaka, katanya Pohon Putakan, lagu Nasir Wahab, masih ingat, masih ingat tak lagi lagunya. Buat hiburan anak kat sekeluarga, terutama untuk hiburan ni, lagu Untukmu ni, mohon lagu Mainan Jiwa Maslina, lagu yang dipinta untuk ayahanda Haji Kadir Bonda, untuk Batua Zainal Majid, Wan Caca Abang Ramli Bertamulu, Ajah Zainab dan juga Mak Ayah Jasin, dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu. DJ Daim, sekian dan terima kasih. Akan kita layani lagu-lagu itu terutamanya dan lagu-lagu pilihan terbaik di Melaka FM, walau di mana juga anda berada. Layan yang ini terlebih dahulu, laguku untukmu.

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu bukan keliruan, tanpamu bukan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Itu dia lagu Memburu Rindu Hatan membawa kita ke 11.48 Benet Pagi Tiga Najwa lah waktu ini. Lagu tu sebenarnya menjadi permintaan daripada Kena Menajah Lela di Tangga Batu. Katanya minta lagu daripada Persembahan Hatan untuk semua pendengar Melaka FM. Katanya salam Ali Cira, terima kasih. Dan daripada kiriman Ida Manja, katanya nak dengar Mia Emilia Di Balik Cintaku untuk hiburan saja. Thank you katanya. Baik, terima kasih Ida Manja. Tak kira di mana juga anda berada. Dan terima kasih juga yang bertemu kamu menerusi TikTok Live yang follow kami, antaranya Adira, terima kasih Adira follow Melaka FM 3 dan juga waktu ini. Terima kasih juga walau di mana juga anda berada, terima kasih, terima kasih. Betul-betul mendung macam hujan, macam suasana ala-ala dekat Cameron lah sekarang ni, kalau dekat luar konti ni macam mana agaknya kan. Okeylah, kita akan layan lagu-lagu yang berikutnya ini dan juga lagu-lagu bulan terbaik di Melaka FM untuk kita layani suasana yang cukup indah, suasana hujan mendung dan juga waktu ini berangin tu. Okeylah, terus setia dengarkan kami di Melaka FM.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: teruk tengok batuknya ni. Anak nak bawa minum air dulu ni, bang.
1: Terima kasih, nak. Biasalah orang tua macam ni lah. Tanda-tanda dah tak lama lagi lah tu.
0: Sabar ni. Janganlah cakap macam tu. Orang tak puas lagi bermanja dengan abah tau. Kalau abah tak ada nanti, macam mana dengan orang?
1: Eish, budak ni. Abah maksudkan dah tak lama lagi lah tu. Nak batuk-batuk macam ni, nak baik. Nanti elok lah tu. Sebab antibiotik yang doktor bagi tu dah nak habis abah makan.
0: Ya ke?
1: Ni, mati.
0: Ya, bah.

0: boleh nemankan Abah. Ha, kalau lapar kan, Abah boleh je pergi makan kat warung Muna.
1: Amboi Abah, patutlah beria seorang sama belajar kat luar. Nak dapat leksin besar rupanya.
0: Abah gurau je lah. Sahaja nak tengok kamu ketawa. Nanti rindu Abah dengan semua ni bila kamu dah pergi belajar jauh. Ni lah, ada hadiah dari Abah untuk kamu ni. Buka lah, ni lah, ambil.
1: Sampul apa ni bang? Buku bank?
0: Buka lah tengok. Untuk kamu semua yang ada dalam tu.
1: Ya Allah, Abah, banyaknya bang.
0: Abah dah lama nyimpan untuk kamu.
1: Abah, selama ni Abah selalu cakap tak ada duit. Baju pun Abah pakai sampai lusuh. Motor buruk Abah masih guna lagi. Bah, sebenarnya sebab Abah berjimah untuk orang ke, bah?
0: Ini aja yang dapat Abah buat, nak. Abah ni lelaki. Nak luah sayang setiap hari Abah tak tahu.

0: dapat hidup senang.
1: Ayah adalah insan yang tidak pernah kita lihatnya menangis. Bukan kerana hatinya keras, tapi itu kerana dia ingin kita terus percaya dan terus bergantung kuat di lengannya selamanya. Hargailah ayah kita sementara mereka masih ada. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: kita singgah kedai jual barang kucing je, boleh?
1: Eh, nak buat apa? Kau bukan ada kucing pun.
0: Tak, sekarang ni memang tak ada. Minggu depan adalah kucing aku.
1: Wah, kau dah nak bela kucing ke?
0: Yelah.
1: Eh, siapa bagi kau kucing?
0: Apa barang bagi? Aku belilah.
1: Wah.
0: BSH tau. Kau tahu BSH?
1: Ha, apa?
0: British Shorthair. Barulah kena dengan lifestyle aku.
1: Weh, kucing mahal tu.
0: Setiap.
1: Banyak duit kau beli kucing mahal-mahal.
0: Alah, ni. Aku dapat beli dengan seorang seller ni, kau tahu tak? Dia jual 500 je.
2: Wow.
0: Apa lagi? Aku siap bayar deposit dah semalam 300. Ada balance lagi 200. Minggu depan dia hantar kucing tu, aku bayarlah yang balance tu.
1: Biar betul kau ni.
0: Iya.
1: Jangan kena scam sudahlah.
0: Kau ni

0: Meda, aku masuk eh. Aku datang nak tengok kucing BSH kau tu. Dah sampai kan?
1: Hey, masuklah. Dah. Kau tak payah nak tanya aku, nak ingatkan aku pasal BSH tu.
0: Dah kenapa pula? Kucing siapa ni? Kemai manja lagi ha.
1: Itulah kucing yang aku beli tu.
0: Ni.
1: Lepas aku bayar lagi $200, kau tahu tak? Dia hantar kucing ni. Aduh. Itu pun, kau tahu dia letak depan pagar aje.

0: Ni ha tu, dekat pasang besar bacang tu, ha banyak.
1: Hey.
0: Macam-macam color ada, kau pilih je. Tak payah kau bayar memahal sampai RM500. Hei, terkena juga kau kali ni Zuraida.
2: Dengan mengamalkan konsep 3T, tanya, teliti dan tidak tamak, kita dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli dalam talian. Ingat, penjenayah dalam talian sentiasa mencari peluang untuk memperdaya mangsa yang lalai. Oleh itu, bertindak dengan bijak dan waspada dalam setiap urusan dalam talian. Pesanan ini dibawa oleh Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: nampak seperti vape biasa. Moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat tren baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan oleh Laga FM.

Ya, kembali kita bersama di Melaka FM 102.3. Baiklah, nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas, jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Molten Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan Madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HPM Kuskop. Ke mana? Ke Melaka lah. Itu akan berlangsung hujung minggu ini ya. Secara tepatnya Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Dan insyaAllah kami juga akan ada di sana. Apa-apa pun, lagu untukmu, lagu pilihan yang berikutnya datang daripada kiriman Abang Syah di Kampung Gadi Alu Gajah. Katanya mohon lagu bagi Villa hadir dengan Spring, lagu buat isteri tersayang Otoritas Melaka FM. Sana saudara di Melaka, alumni Sekolah Menengah Munshi Abdullah Batu Bendam, untuk DJ-DJ dan petugas konti Melaka FM dan buat jiran-jiran semua, semoga sejahtera selalu, ceria-ceria timur dan berbahagia. Baiklah, insyaAllah 2.45 nanti akan kita sama-sama dengan info solat untuk negeri Melaka buat sepanjang hari ini. Dan pukul 1 nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama satu tengah hari secara langsung dari sana. Hujan di sekitar Bandaraya Melaka tiga dan juga waktu ini. Agaklah tadi gerimis saja kan, gerimis mengundang. Ini betul hujan lebat. Nak bawa online terlebih dahulu, lakuku untukmu.

0: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM. Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.
2: Ya, jom terus dengar Melaka FM walau di mana jua anda berada. Dan di sekitar bandar Raya Melaka masih lagi hujan, terutamanya di Tiga dan juga waktu ini di Jalan Taman Sari ini. Dan ramai juga yang kabarkan hujan di sekitar negeri Melaka. Apapun, yang senang mandu, selamat mandu, memandu dengan hati-hati. Terutamanya apabila tiba bandar Melaka kan untuk mungkin ialah ada perkara yang perlu diselesaikan dan juga sebagainya. Apapun, saya nak kongsikan terutamanya info solat untuk negeri Melaka buat sepanjang hari ini. Yang terdekat, yang terhampir ialah waktu solat Fardu Zuhur bagi negeri Melaka ialah pada pukul 1.15 tengah hari, Asar 4.40 minit petang, Maghrib 7.21 minit malam dan Isyak 8.37 minit malam. Jadi yang terdekat, terhampir seperti yang saya katakan tadi, Zuhur 1.15 minit tengah hari. Apapun, terus ceria dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Tak kira apa jua yang sedang anda lakukan, ada destinasi yang perlu dilalui, semoga selamat dalam perjalanan insyaAllah. Yang ini kita lain terlebih dahulu di Melaka FM mempesonakan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
1: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus memulihkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Logi Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stoltenberg memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham

Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya, Engkaulah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, 1.15 minit tengah hari menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Melaka FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid di pagi dan di petang hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan di petang hari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah kalau kita melihat peristiwa Isra' wal Mi'raj yang berlaku di dalam bulan Rejab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu peristiwa berlakunya perjalanan baginda daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Ta'ala berfirman Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Dalam peristiwa ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan masjid dan bermulanya kewajipan solat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-Nya yang menjadikan masjid sebagai pusat ibadat dan kehidupan. Pergi dan pulang ke masjid pada setiap solat fardu bagi lelaki di samping majlis ilmu secara konsisten mencerminkan kesifat istiqamah yang membawa kepada keberkatan hidup. Orang yang pagi dan petangnya sentiasa ke masjid, Allah akan menyediakan untuknya tempat tinggal yang baik di syurga. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, tempat yang terbaik di dunia ialah masjid dan tempat yang terburuk di dunia ialah pasar. Masjid adalah sesuatu tempat yang paling baik sekiranya orang masuk di dalamnya akan mendapat ketenangan dan keamanan dalam kehidupan. Hadis ini juga memperlihatkan betapa murahnya ganjaran Allah SWT kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Jadi hadis ini juga memperlihatkan betapa rahmat dan ganjaran yang besar daripada Allah SWT kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Setiap langkah ke masjid bukan sekadar memenuhi kewajipan, bahkan membawa ruang sambutan kehormatan di syurga. Ia mendidik umat Islam agar menjadikan masjid sebagai nadi kehidupan beragama dan medan pembentukan iman yang berterusan. Mungkin di dalam hadis ini kita melihat bahawa menyebutkan tentang lelaki yang berulang alik ke masjid. Jadi bagaimana nasib bagi golongan wanita? Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahawa perempuan itu adalah saudara bagi lelaki. Jadi bila disebutkan lelaki, termasuklah wanita yang datang ke masjid pagi dan petang yang untuk menuntut ilmu dan beribadat di dalamnya. Dan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang orang yang diberikan keistimewaan di akhirat kelak, di hari kiamat, iaitu yang diberikan naungan di sisi Allah SWT, iaitu rajulun qalbuhu ta'allakum fil masajid. 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada lindungan. Maka salah satunya ialah lelaki yang hatinya tertambat atau terikat dengan masjid. Mengimarahkan masjid adalah suatu amalan yang mulia dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini ialah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, orang yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan mereka ini tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita melihat dan membesarkan masjid ini dan memuliakan masjid seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, menjadikan masjid sebagai satu ikon di dalam kehidupan orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan cinta kepada masjid, asbab untuk kita masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.

Kembali bersama di 102.3 Nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas? Jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Semelaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Mountain Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan Madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HPM Kuskop, ke mana? Ke Melaka lah kita. Itu dia akan langsung hari Jumaat ke Ahad ni nanti, insyaAllah. Dan insyaAllah kami juga akan ada di sana, terutama yang sedang mendengarkan kami. Anda ada waktu boleh bersama dengan kami yang menyapa menerusi TikTok Live. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih semua yang bertamu tika dan juga waktu ini. Walau di mana juanda pada yang dekat di negeri Melaka, sebagai negeri Johor, negeri Pahang, negeri Sembilan, negeri Kedah pun ada. Kedah ada orang, ke Perak pun ada, dekat apa ni, Sembilan, dekat Pahang dan sebagainya, antara yang menyapa menerusi TikTok juga. Terima kasih untuk semua yang bertamu tiga dan juga waktu ini. Mini-mini yang akhir ini, insyaAllah meneruskan tugasan hingga pukul 2 petang ini, dan selepas ini nanti anda akan bersama dengan rakan tugas Saudara Syarizat menemani anda. Dia yang katakan kiriman juga nak dengarkan lagu ini, dah lama tak dengar, katanya sesuai dengan suasana mendung hujan ni. Kita lain terlebih dahulu Taufik Batisha dengan Usah Lepaskan di Melaka FM, mempesonakan.

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula E ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada anda semua. Salam al-hijrah kepada anda 1448 Hijri dan juga tentunya kita bertemu untuk hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026. Dan apapun, terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi bersama dengan DJ Daim dalam Persona 102 ya. Dan kini giliran saya untuk bersama dengan anda untuk panorama 26 ini, semestinya akan bersama-sama menemani anda, apa orang kata, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih untuk anda pada petang ini dalam Zone Music selama 1 jam bermula jam 2 petang hingga 3 petang nanti. Dan hari ini kita tiada Dondan Sayang dan Ma'al Hijrah ini, jadi anda boleh menghantarkan kiriman-kiriman ucapan-ucapan salam Ma'al Hijrah anda kepada semua rakan-rakan taulan, sahabat-sahabat handai, saudara mara anda, anak-anak yang berada di perantauan dan sebagainya. Anda boleh hantarkan kiriman-kiriman ucapan berserta dengan permintaan-permintaan lagu-lagu anda. Okay, lagu-lagu, taklah lagu-lagu yang di atas 90 tahun ke atas lah, 90-an lah ya, 90-an ke atas. Jadi anda boleh hantarkan kiriman anda melalui talian WhatsApp kami di 0108061023 ataupun di talian TikTok kami sebentar lagi bila saya online nanti di ruangan komen. Anda boleh hantarkan permintaan-permintaan lagu anda. Okay, jadi apapun, terima kasih juga rakan-rakan tugas saya yang berada di bilik kawalan utama. Mungkin di kawasan-kawasan anda waktu ini ada yang hujan lebat, ada yang masih lagi hujan, ada yang hujan renyai. Dan apapun, ketika anda memandu di jalan raya waktu ini, maklumlah hari cuti hari ini kan, pastikan anda berhati-hatilah ya. Mungkin ada jalan-jalan yang licin, ada yang jalan lopak dan sebagainya, jadi boleh menyebabkan kerosakan kenderaan anda. Jadi berhati-hati ketika berada di jalan raya. Semoga anda selamat tiba ke destinasi anda. Ayo kita layan dulu antara Zone Music selama 1 jam bersama anda di Melaka FM.

0: menjaga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowmen Alor Gajah.

memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.

media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

Ha, jiran sepakat membawa berkat. Ha, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.

Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.

Itu dia sebuah lagu dari penampilan Mega dengan lagunya Takdir dan Waktu. Kita ada masalah sedikit teknikal tadi ya. Mungkin dekat radio sekarang ni dah mula dengar rasanya untuk siaran kami dan juga lagu-lagu yang diudarakan ya. Harap maaf kepada anda yang mungkin terputus-putus talian tadi ataupun lagu tadi. Dia jam-jam sedikit ada masalah teknikal yang berlaku. Tapi apapun, terima kasih kepada rakan-rakan teknikal saya dari unit MCR yang telah pun membantu menyelesaikan masalah tersebut. Okay? Jadi apapun, kita kembali lagi bersama kami di Melaka FM untuk permintaan lagu anda hingga jam 5 petang nanti. Dan tentunya jam 5 hingga 6 petang kita ada lagu dan kenangan. Okay? Jadi waktu ini anda boleh hantarkan apa-apa saja lagu permintaan anda, asalkan ianya dari tahun 90-an ke atas ataupun paling rendah pun 80-an lah ke atas. Okay? Kita ada permintaan-permintaan lagu seterusnya. Nak dengarkan lagu Ellie Katz dengan lagunya Gerimis Senja. Juga kita ada HyperX serta Mac Rahayu, Ditakdirkan Kita Bersama dari Itasha. Okay, jadi insyaAllah tiga lagu ini akan kita tunaikan untuk permintaan anda pada petang ini. Hujan pun dah mula reda dah. Ya, mungkin renyai-renyai lagi. Apapun, selamat beristirahat bersama dengan keluarga pada petang ini. Ya, cuti-cuti ni agaknya ke mana anda bawa anak-anak anda. Walaupun cuti satu hari, manfaatkan dengan sebaiknya. Jom kita dengarkan dahulu dari penampilan Ellie Katz, Gerimis Senja bersama kami di Melaka FM.

Kita bersama Meg Rahayu. Itu di atas permintaan pendengar-pendengar kita dari Ita. Ya, terima kasih. Yang mana lagi belum menghantarkan kiriman anda, permintaan anda, boleh hantarkan ke rumah hijau kami. Ya, di 0108061023. Dan juga di talian TikTok kami. Anda masa masuk tu, anda bolehlah komen-komenkan lagu-lagu yang ingin anda dengarkan. InsyaAllah saya akan keudarkan lagu-lagu permintaan ataupun lagu-lagu yang anda ingin nak dengarkan pada petang-petang ini kan. Sambil berehat bersama dengan keluarga. Baik, sedikit mu masih ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Ini mengenai Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Yang mana nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas, jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung pada 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Morton Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan, pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultansi, perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Okay? Masuk adalah percuma. Carnival HPM KUSKOP ke mana? Ke Melaka lah. Jadi datanglah kami di Melaka FM juga. Akan berada di sana bersama dengan DJ-DJ Melaka FM bermula hari Sabtu 10 pagi hingga 5 petang, hari Ahad 10 pagi hingga 5 petang. Okay? Jadi kalau nak bersama-sama dengan kami, nak berhibur bersama dengan kami di sana, anda boleh datanglah di Kampung Morton ataupun di Morton Walk sana untuk orang kata beramah mesra bersama dengan DJ-DJ kami di Melaka FM dan mengikuti pelbagai aktiviti-aktiviti yang kami adakan, serta anda boleh juga menikmati juadah-juadah makanan-makanan yang dijual di sana nanti. Okay? Jadi boleh datanglah pada hari Sabtu ini dan Ahad ini, kerana eventnya bermula ataupun carnival ini bermula pada hari Jumaat, ya, hari Jumaat ini, tetapi Melaka FM akan berada di sana pada hari Sabtu dan Ahad. Okay? Jadi jumpa anda di sana. Kita bacakan kiriman daripada Mok Suraja alias Salam. Selamat petang DJ Izzat, selamat berkonti, selamat tahun baru Islam katanya, 1448 Hijri, buat DJ Izzat, buat semua DJ Melaka FM dan semua otak-otak teman Melaka FM. Semoga semua yang sihat-sihat selalu. Moksu nak dengarkan lagu Rindu Merindu oleh Fauzia Idris. Lagu ni buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Buat DJ Izzat, terima kasih. Jom kita tunaikan lagi 3 permintaan Fauzia Idris. Lagu Merindu Rindu Merindu. Hakim and Magistrate Mewangi. Juga kita ada Datuk Jamal Abdillah sekejap aja lagi di sudut kamar hatiku.

Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: ibu. Kalau ada siarkan live Izzat ni, Izzat Zambar ni masa 20 tahun yang dulu, masa digadik dengan Azizi dulu ada program main simpan album. Lagu ni untuk anak Maya, Muhammad Hafiz dan isinya Liza dalam jalan bagi hospital mereka. Untuk Mak Pah suka lagu ni. Mak Pah dengar lagu ni, Maya minta kalau Izzat siarkan, Mak Pah dengar lagu ni. Untuk Ayah Hendai Kadi, untuk Tok Man Janggut, untuk Mak Long Hawa, Tahni Amin, untuk Ayah Hendai Bonda, semua sekali lah Izzat eh. Tak ingat nak cakap nama-nama ramai-ramai. Itu je Izzat eh. Cakap lagu Izzat eh.
1: Okay.
0: Maya doakan bagi Izzat sihat.
1: Baik-baik. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Rezeki di awal tahun Al-Qalam Haram ni. Di panjang mohon maka rezeki dia beri kesihatan.
1: Amin.
0: Untuk kita semua, untuk teman-teman Maka FM, DJ Maka FM, untuk diri Maya, untuk Izzat, semua sekali lah.
1: Okay.
0: Ya sihat panjang umur maka rezeki Izzat eh.
1: Baik.
0: Sama kita berdoa Izzat eh.
1: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu dari permintaan Mak Yam. InsyaAllah nanti kita tunaikan masa waktu lepas azan asar nanti ya. Kita akan tunaikan lagu Mak Yam. Sebab lagu dia lagu doa, lagu Islamik kan. Jadi kita akan tunaikan lepas selepas azan asar nanti. Azan asar akan berkumandang tepat jam 4.40 minit petang ya tuan-tuan ya. Dan juga 4.30 minit petang nanti insyaAllah kita akan bersama-sama ikuti berita Melaka FM. Okey, jadi apapun kita dengarkan lagu permintaan-permintaan daripada pendengar-pendengar kita yang seterusnya. Kita ada Iklim Gerhana Cinta Luka, juga sebuah lagu Hindi Nazrin Mili Dildaka dan juga Raja Emma sebentar lagi. Okey, jom kita layan dahulu lagu ini bersama kami di Melaka FM.

0: saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Waktu sekarang tepat jam 4.40 minit petang, maka kedengaran azan menekan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru umatnya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Kami dari Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu Akbar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.

saya nak tambah lagi tip untuk kita sama-sama bangun, sama-sama kita bangkit dari kegagalan, kerana saya yakin dan percaya orang yang jatuh itu biasa, tapi orang yang bangkit itu sangat, sangat, sangat luar biasa. So, apa yang saya nak share, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, adalah satu tip lagi yang sangat baik untuk kita sama-sama bangun. Iaitu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah ubah mindset kita semalam daripada kegagalan itu kepada kejayaan, kegagalan itu proses untuk bangkit, maka tip yang kedua adalah jangan kita bertangguh lagi. Jangan tunggu lama-lama. Ada lagu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Kan? Sebab itu, kata Ejen Ali dalam segmen dia, bertindak segera. Ramai orang nak berubah, ramai orang nak berjaya, tapi suka bertangguh, suka tengok dulu. No, ini bukan ciri orang yang nak berjaya.

0: depan, teruskan melangkah. Lakukan sesuatu yang baru dan jangan terlalu fikirkan kegagalan yang pernah kita lalui. Yang penting tuan dan puan, cuba kita lihat di mana kesilapan kita, di situ kita jangan ulangi kesilapan yang sama. Yang lepas, biarkan saja sudah lepas. Ambil ilmu yang dipelajari dan cepat-cepat lakukan sesuatu. Sekiranya kita hanya fikirkan kegagalan tanpa melakukan apa-apa dengan segera, sebenarnya tuan dan puan, kita akan menjadi lebih sedih, lebih down, lebih stres, lebih marah dan banyak lagi fikiran-fikiran negatif akan melanda diri kita. Rugi ke rugi? Sangat-sangat rugi. Sebab itu tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya suka nak kongsikan tuan dan puan tentang satu lagi cerita yang boleh kita share, iaitu tentang Alibaba.com. Tuan-tuan pernah dengar kan? Pastinya mereka bermula dari kegagalan. Ya, baru-baru ni kita selalu dengar tentang Jack Ma, Alibaba.com, Tesla, SpaceX dan pengasas Airbnb. Semuanya pernah mengalami kegagalan. Tapi tuan-tuan, mereka tidak jadikan kegagalan itu sebagai faktor untuk terus mereka gagal. Tapi mereka jadikan sebagai pemangkin kegagalan itu sebagai penyebab, platform dan turning point untuk mereka berubah menjadi yang lebih berjaya. Sebab itu tuan puan, anda kata kita pernah gagal, don't worry, tapi kita belajar daripada kegagalan dan kita terus bangkit menjadi orang-orang yang berjaya. Jumpa saya lagi Ustaz Fadil Samin dalam segmen akan datang, segmen Jalan Minda di Radio Mana tuan puan? Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi, anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di beberapa tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Brebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Gegak FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Biz on air di Melaka FM.
2: Ya, Biz on air hanya di Melaka FM. Dan untuk episod kali ini, anda bersama dengan saya, Ain. Dan juga Ain bawakan seorang usahawan pada hari ini, iaitu Amin Damha, yang merupakan seorang usahawan soya. Hai, Assalamualaikum Amin.
3: Hai, Waalaikumsalam.
2: Jadi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut mengenai perniagaan soya ni, mungkin Amin boleh perkenalkan diri terlebih dulu kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Silakan.
3: Hai semua, nama saya Amin Damha yang berumur 29 tahun. Sekarang saya seorang pereka grafik dan juga pengusaha soya, usahawan soya, homemade daripada rumah minuman soya yang tiada pengawet dan macam-macam add-onnya.
2: Seronok untuk kita ketahui ni kan.
3: Betul.
2: Jadi Ami merupakan seorang usahawan soya dan pekerjaan hakikinya ialah pereka grafik.
3: Betul.
2: Menarik betul. Tapi Amin, I nak tanya juga ni, dah berapa lama sebenarnya Amin mengusahakan produk soya ni?
3: Amin bermula Heaven Soy ni pada tahun 2025, bulan puasa tahun lepas, dan sekarang dah dalam setahun lebih jugalah.
2: Jadi pastinya ada macam-macam cabaran kan Amin?
3: Betul.
2: Mungkin Amin boleh kongsikanlah dengan kita sebagai seorang usahawan ataupun peniaga. Pastinya kita menerima banyak cabaran sebagai seorang pengusaha soya.
3: Cabaran dia adalah untuk mengekalkan harga dengan sekarang dalam situasi yang kita fahamlah, kita akan kekalkan dengan harga yang sedia ada.
2: Itu dan menariknya mengenai Heaven Soy ni kan. Masih lagi orang kata mengekalkan kualiti dan juga harganya lah.
3: Betul, kualiti dan harga. Kita tak nak rasa dia lari. Sebab customer kita memang dah rasa benda tu, dia tahu macam mana. Kita ubah sikit, dia tahu. Itu menariknya pasal feedback daripada kawan-kawan kan.
2: Jadi kalau bercakap tentang feedback, merupakan antara cabaran juga kan Amin?
3: Betul.
2: Jadi ada tak feedback-feedback daripada ke yang membeli ni, selain daripada feedback-feedback yang positif Amin terima, ada tak antara mereka ni yang mungkin tak boleh terima ke ataupun macam
3: ada ada yang beberapa orang tak gemar pada gula. Jadi dia cakap terlampau manis, dia akan cakap kurang manis. Jadi so far rasa soya tu masih ada, sebab ada yang mengatakan soya tu memang dah manis. Saya macam okay, kita dengar apa yang dia orang nak. Jadi kita akan cuba membaik pulih produk tu untuk semua boleh rasa.
2: Dan apa yang istimewa tentang produk Amin ni, macam ada antara kita yang mungkin tak boleh minum susu lembu kan, tapi ada juga orang kata boleh memilih untuk minum soya.
3: Betul
2: kan, macam soya Heaven Soy sendiri.
3: Betul.
2: Ramai juga antaranya, kalau kita dah bercerita tentang Heaven Soy ni, ada antara mereka yang tak boleh minum susu lembu tapi boleh minum Heaven Soy. Itu yang menariknya.
3: Betul.
2: Mengenai Heaven Soy ni kan Amin.
3: Betul. Heaven Soy ni yang menarik pasal kita orang punya brand Heaven Soy ni, add-on. Itu orang cakap USP, unique selling point kan.
2: Okay.
3: Perbezaannya adalah kita orang tak ada bermain dengan perisa membuat add-on. Contohnya macam yang sebelum ni kita orang pernah buat adalah chia seed, nata de coco dan juga aloe vera. Dan akan datang saya akan cuba buat sesuatu yang lebih menarik, iaitu orang suka minum chia, dia macam kenyal-kenyal sikit kan. Saya akan letak, saya akan buat eksperimen brown sugar jelly ball.
2: Ini sebenarnya trending juga kan kalau kita tengok peredaran masa.
3: Betul.
2: Adik-adik itu mesti suka brown sugar dengan
3: brown
2: apa?
3: Brown sugar jelly ball. Dia macam Heaven Soy add on aloe vera. Contoh, Heaven Soy original add on brown sugar jelly ball. Dia beza dia dekat add on sahaja.
2: Ya, pelbagai jenis.
3: Betul, pelbagai jenis. Betul.
2: Jadi pelbagai peringkat umur pun sememangnya boleh minum Heaven Soy kan. Selain daripada yang original, sampailah boleh add on macam-macam tadi. Ada aloe vera, chia seeds, ada apa, brown sugar jelly ball.
3: Betul.
2: Dan banyak lagi lah.
3: Betul.
2: Antara orang kata kombinasi.
3: Betul.
2: Yang dihasilkan oleh Heaven Soy sendiri.
3: Betul.
2: Usahanya ialah Amin Damha lah.
3: Betul.
2: Okay, jadi Amin, kalau ada antara pendengar kita yang mendengarkan petang ni dalam Biz on Air, mungkin dari segi macam mana nak mendapatkan Heaven Soy ni?
3: Heaven Soy boleh didapati di platform social media saya, iaitu Facebook, TikTok, dan juga Instagram Amit Damha. Lepas tu WhatsApp boleh hubungi saya di 014 940 4500.
2: Okey, jadi itu untuk anda yang mungkin ingin mendapatkan produk daripada Amit Damha, usahawan soya. Okey, diberi nama Heaven Soy.
3: Betul, Heaven Soy.
2: Jadi untuk itu setakat ini saja Biz on Air untuk kali ini.
1: Biz on Air, Melaka FM.

Itu dia nyanyian Zainal Abidin dengan lagunya Puteri. Untuk puteri-puteri yang sedang mendengarkan kami waktu ini yang mengikuti saran saya di TikTok Melangkah FM, terima kasih puteri-puteri dan putera-putera yang mengikuti saran kami, okay? Dan juga yang menghantarkan kiriman-kiriman melalui laman ataupun rumah hijau kami, terima kasih banyak. Ya, ada lagi kiriman-kiriman akan saya tunaikan sekejap aja lagi untuk laguku untukmu, yang mana kita akan keudarkan lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan-kenangan nostalgia anda. Tapi sebelum tu, nak levelkan ataupun nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas, jom ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Mountain Walk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultansi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Carnival HPM KUSKOP, ke mana? Ke Melaka le. Itu dia informasi yang saya kongsi bersama dengan anda. Jangan lupalah, seperti yang saya katakan tadi, di awal-awal tadi, anda boleh datang bersama-sama mulai hari Jumaat ini. Program akan bermula sehinggalah Ahad. Tapi kalau nak berjumpa dengan kami, nak datang berkunjung ke mini studio Melaka FM, anda boleh datang pada hari Sabtu pagi bermula 10 pagi hingga 5 petang. Hari Ahad juga pada pukul 10 pagi hingga 5 petang. Hanya Sabtu dan Ahad saja kami berada di sana. Tapi program dah berjalan dari hari Jumaat ini hingga hari Ahad, okay? Dan untuk hari Sabtu yang ada di sana, Kak Benny kita lah, bos kita. Saya ada Izzat dan juga bersama DJ Yad, DJ Daim dan juga DJ Siti. Untuk hari Ahad pula yang ada di sana, anda akan berjumpa dengan DJ Astrol, DJ Murni, DJ Fast dan juga DJ Normala ataupun DJ Mala, ya, kembau saya tu. Jadi empat orang DJ setiap hari akan bersama dengan anda, menemani anda, ditemani rakan-rakan teknikal yang bertugas nanti bersama dengan rakan-rakan di unit base kami berita bersama-sama, okay? Jadi jangan lepaskan peluang anda. Pelbagai jualan, mega jualan istimewa akan diadakan di sana. Anda pergilah beramai-ramai berkunjung di Kampung Moten. Tak jauh je daripada RTM ni, dalam 5 minit dia dah sampai, okay? Jom kita nak berbual bersama dengan lagu-lagu permintaan seterusnya ini. Kita ada lagu daripada kiriman Mak Suraja alias, tadi saya dah baca, Mak Jah. Assalamualaikum Izzat, selamat petang. Mak Jah nak satu lagu dari E. Razak Ismail, katanya nak Penantian Cinta buat semua yang sedang mendengar radio nombor 1 orang Melaka. Buat Izzat, terima kasih. Okay, jaga diri. Assalamualaikum, bye. Waalaikumsalam, bye. Juga daripada kiriman Kak Zara tadi, katanya dia nak dengarkan lagu Siti Sarah dengan lagunya Kesetiaan, dan ditujukan lagu ini kepada DJ Yad, selamat bertugas dan semua. Oh, ini kepada semua yang sedang bertugas waktu inilah, terutamanya DJ Izzat di Melaka FM. Terima kasih banyak untuk ucapan daripada Kak Zara, okay? Dan ada lagi kiriman, akan saya bacakan sebentar lagi. Jom kita tunaikan dahulu permintaan-permintaan mereka untuk lagu dan kenangan. Ini kita layan E. Razak dengan lagunya Penantian Cinta.

Kita 5.43 minit petang. Nyanyian daripada Samudra Titian Hasrat. Okey. Ada kiriman yang seterusnya dari Nizam Bukit Piatu. Katanya nak buat ucapan selamat petang dan salam Al-Hijrah kepada DJ Izzat dan semua petugas-petugas Melaka FM. Semoga dalam keadaan sehat sejahtera. Katanya nak dengarkan lagu yang pernah dipopularkan oleh Aris, Joey, Nash, Mus dan juga Rahim Ma'ruf serta Yan Zin dengan lagunya Semangat Zaman. Ditujukan buat keluarga tersayang dan kawan-kawan yang mengenali diri ini. Semoga terhibur mendengarkan lagu permintaan saya. Terima kasih. Salam Malijura juga untuk anda. Dan juga kita ada lagu kiriman daripada Ayu. Katanya nak buat ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri ini, terutamanya penduduk-penduduk Kampung Klebang. Semoga terhibur mendengarkan lagu permintaan saya serta Salam Malijura nak dengarkan lagu dari Exis buat kita. Okay, itu antara lagu-lagu permintaan mereka hari ini. Dan selepas ini nanti anda akan ditemani oleh rakan setugas saya seterusnya, DJ Ain akan bersama dengan anda ya untuk jam yang seterusnya dari jam 6 petang hingga 12 malam nanti. Okey, jom kita dengarkan dua buah lagu ini dulu. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM.

Cukup, setakat ini untuk saya temani anda. Selepas ini berteman dengan rakan setugas saya yang seterusnya, DJ Ain, akan menemani anda dari jam 6 petang hingga 12 malam nanti. Dan apapun, terima kasih kepada anda yang telah pun sudi bersama-sama dengan saya, yang sudi tap-tap screen di TikTok, yang menghantarkan kiriman permintaan lagu. Terima kasih banyak. Semoga anda diberikan kesihatan yang baik, diberikan orang kata kesempurnaan dalam hidup, dan juga diberikan keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Okay? Dan salam mahal hijrah untuk anda semua di tahun baru ini. Apakah azam kita dalam tahun Islam ini, insyaAllah ya, sama-samalah kita berazam menjadi manusia yang lebih baik dari yang baik. Okay? Dan menjadi lebih baik daripada sebelum ini, insyaAllah apa-apa perkara yang kita lakukan yang sebelum ini, mungkin banyak dosa-dosa yang kita lakukan, banyak perkara-perkara maksiat, banyak perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan sebelum kita dicabut nyawa Allah SWT, bersama-samalah kita bertaubat ya, insyaAllah semoga kita diterima taubat.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, patah tumbuh hilang berganti.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Patah tumbuh hilang berganti.
2: Bermaksud tiap-tiap yang hilang akan ada gantinya.
1: Contoh ayat.
2: Jurulatih pasukan bola sepak itu berharap kehilangan seorang penyerang utamanya akan ada gantinya. Bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan. Melaka FM.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. 6.11 minit petang ketika ini. Anda berteman Kanain untuk edisi hari ini, 17 Jun 2026, bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi di kesempatan ini juga, saya nak ucapkan selamat menyambut Maal Hijrah 1448 Hijriah. Semoga tahun ini membawa keberkatan, keamanan dan juga rahmat untuk kita semua. Amin, insyaAllah. Okay? Dan juga untuk waktu ini, pastinya kalau ada yang nak selit minta lagu, lagu dan kenangan, anda boleh terus saja WhatsApp AIN di talian 010-8061023. InsyaAllah sampai pukul 6.30 minit petang nanti, okay? Apapun, terima kasih AIN nak ucapkan juga untuk rakan sugas AIN, DJ Izzat, yang telah pun menemani hari anda daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang. Dan pastinya AIN nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada, pastinya sekarang ini tengah dengarkan di 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita ni yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Carl23. Boleh 7 lagu ke? Boleh-boleh. Petang ni lagu dan kenangan. Mungkin anda boleh ceritakan juga kenangan di sebalik lagu yang anda minta tu, okay? Kita ada Kak G, terima kasih. Salam Maal Hijrah semua, katanya. Kita ada Kak Zara, kita ada Kak Ija juga, katanya tengah menunggu kopok leko dan juga pisang goreng tu, eh. Okay, juga kita ada Cik Syamsuri dari Putrajaya. Kita ada Azani Nikmat. Juga kita ada ramai juga dekat sini. Terima kasih sudi tapping-tapping dekat sini. Rushdan, Riaman Sukuna, terima kasih repost live. Cik Zamri pun ada juga, katanya nak minum petang tu. Cecita. Minum petang apa petang ni, eh? Boleh komen-komen je sama-sama dengan AIN santai-santai petang ni. Yang mana tengah free tu boleh juga lepak dekat live TikTok Melaki FM ni. Sambil-sambil kita melayan lagu kejap lagi, eh. Jadi apapun, untuk anda yang nak request lagu, boleh je terus WhatsApp AIN 010-8061023. Sebelum tu, kita nak layan dulu sebuah lagu, nyanyi Ramlah Ram Maharaja khas untuk anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Okey, untuk jam ini, saya nak kongsikan dengan anda mengenai Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia untuk edisi Melaka. Jadi, untuk anda yang mana nak level up business, anda perlukan suntikan modal ataupun anda nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas. Jadi, sama-sama sertai Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi yang berlangsung pada 19 hingga 21 Jun ini pukul 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Mountain Walk Melaka. Jadi anda boleh dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan juga pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Ha, jangan risau, masuk adalah percuma sahaja, okey? Jadi jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Okey, untuk jam ini kita ada permintaan lagu memandangkan ingin sambung lagu dan kenangan. Kita ada permintaan lagu daripada Carl 23 dekat TikTok ni, katanya nak dengarkan lagu Jika Kau Bercinta Lagi. Okey, katanya lagu ni kenangannya teringat ayahnya pernah hadiahkan lagu ini kepada ibu katanya. Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada Pak Cik Manaf. Okey, katanya nak dengarkan lagu Merisik Kabar nyanyi Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Okey, dengan ucapan selamat menyambut Al-Hijrah untuk semua yang mengenali Pak Cik Manaf. Semoga ceria-ceria selalu katanya. Okey, selepas ini Ain akan tunaikan permintaan lagu anda. Dan juga sekitar pukul 6.30 minit petang nanti, kita ada ulangan Permata Hati terbitan DJ Daim. Okey, hari ini ceramah akan disampaikan oleh Ustaz Haslin Baharim dengan topiknya Hati-Hati Dengan Hati. Jadi untuk anda yang terlepas Permata Hati pagi tadi, kejap lagi kita dengarkan semula ulangannya, okey?

0: yakni
1: wa kana Allah ghafurar rahima,
0: dan adalah Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kerja Allah ni, kehendak Allah ni, dia nak ampun je dosa kita. Jangan kata Tuhan zalim. Kita yang zalim, tak kerti nak bertaubat. Seolah balik, jangan kata Tuhan tu zalim. Kita yang zalim, kita yang jahat, tak kerti nak bertaubat. Dan kepada Allah kita tak ingat. Nak melaksan niat. Tajdidun niyah, niat. Aku nak buat baik, aku nak buat baik, aku nak buat baik. Jangan terfikir nak buat jahat. Maka itu bukan namanya hijrah. Ayat tadi kata apa? Dan sesiapa yang keluar daripada rumahnya muhajiran ila Allah wa rasulih, berhijrah meninggalkan batil untuk menuju kepada Allah, tiba-tiba dia mati, belum buat lagi kebaikan, maka Allah kata sesungguhnya ditimpakan kepadanya ganjaran daripada Allah. Malam dia bertaubat malam ni, dia kata aku ni masjid tak pernah pergi, semayang tak pernah, umur dah 70 tahun dah ni. Pagi besok aku berazam nak pergi masjid.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Yang Malka FM Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu nyanyian Khalid Baskers, Hanya Namamu. 6.53 minit petang kita kini. Kita nak masuk ke jam 7 malam dah. Dekat Wasabi ni, Ain ada menerima persoalan-persoalan juga ni. Jadi Ain ingin memaklumkanlah kepada anda semua, khasnya pendengar Radio No. 1 Orang Melaka yang menantikan permata hati kita tadi. Jadi kami ada gangguan siaran seketika. Jadi kami mohon maaf banyak-banyak, okey? Jadi anda boleh dengarkan seperti biasalah, insyaAllah pada hari esok. Kita dengarkan Permata Hati 6.30 pagi dan juga 6.30 minit petang. Dan juga untuk jam ini, saya nak sampaikan kepada anda semua waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.21 minit malam. Dan juga untuk jam ini, Ain akan hidangkan anda dengan pelbagai lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

berkata, "Wahai Fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat mungkar?" Orang itu berkata, "Aku memang memerintahkan kamu agar berbuat ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melaksanakannya dan melarang kalian daripada berbuat mungkar, namun aku mengerjakannya." Jadi pengajaran daripada hadis ini dapat kita ambil ialah tugas mengajak orang lain pada kebaikan dan melarang pada berbuat mungkar adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap Muslim. Jadi orang-orang Islam kalau melihat kepada kemungkaran, maka hendaklah dia menegah kemungkaran itu dengan beberapa cara seperti mana yang telah disebut oleh Nabi SAW, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi." Maknanya kalau kamu melihat akan sesuatu kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan. "Fa in lam yastati' fa bi lisani." Kalau tak mampu dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan, iaitu dengan perkataan. "Fa in lam yastati' fa bi qalbi." Kalau tak mampu juga dengan lisan, dengan perkataan, maka ubahlah dengan hati ataupun membenci dengan hati, kan. "Wazalika huwa adhafu iman." Walaupun itu adalah selemah-lemah iman yang ada pada diri kita. Jadi yang keduanya yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita sebut tadi ialah pastikan bahawa kita melaksanakan amal soleh dan menjauhkan perkara mungkar di samping menasihat orang lain agar melakukannya. Tetapi dalam masa sama, bila kita menyuruh orang berbuat baik, meninggalkan kemungkaran, kita jangan melupakan akan diri kita. Seperti mana ingatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslun al-kitab afala taqilun." Serulah manusia, "Atamurunan nas," supaya melakukan kebaikan. "Atamurunan nasabil birri," seru manusia supaya buat baik. "Wa tansawna anfusakum," tapi dalam masa sama kamu jangan lupakan diri kamu sendiri. Dan yang ketiganya, orang yang mengajak dan menasihat orang lain agar melakukan ma'ruf dan menjauhi mungkar sedangkan dia tidak melakukan. Yang kita sebut tadi di awal bahawa dia cakap tidak seperti mana yang dicakapkan. Dia berbuat tapi tidak seperti mana yang dikehendaki. Maka orang ini besok akan dicempakkan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan isi perutnya keluar dan terburai. Peringatan ini menunjukkan kepada kita bahawa kita disuruh untuk menunjukkan kuduah atau contoh kepada orang lain dengan contoh yang terbaik, tetapi dalam masa yang sama kita janganlah melupakan diri kita sendiri. Dan sebagai tanggungjawab seorang Muslim, dakwah mesti dilakukan pada setiap masa dan setiap keadaan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat.

القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Banyak hadis yang menyebutkan bahawa seperti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya, siapakah di antara kedua ibu apa ni yang perlu diberikan penghormatan? Maka Rasulullah kata, Ummuka wa abuka. Mana berikan penghormatan kepada ibu kamu. Dan dalam hadis yang lain bahawa Ridha Allah ala ridha al-walidain. Ridha Allah Ta'ala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana, kita dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di dalam Islam dan menjadi wanita solehah.

0: Klik. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan pada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, patah tumbuh hilang berganti.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Patah tumbuh hilang berganti.
2: Bermaksud tiap-tiap yang hilang akan ada gantinya.
1: Contoh ayat.
2: Jurulatih pasukan bola sepak itu berharap kehilangan seorang penyerang utamanya akan ada gantinya. Bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM. Melaka FM membayangkan

Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. 8.5 minit malam ketika ini. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi berteman Kanain untuk edisi hari ini 17 Jun 2026. Kita pastinya, saya nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Terima kasih mendengarkan kami. Pastinya di 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Baik, untuk jam ini seperti biasa kita ada zone music tanpa henti selama satu jam. Zone music tanpa henti Melaka FM. Ya, ada macam-macam lagu khas untuk anda pastinya untuk jam ini. Dan juga untuk jam ini juga kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda siri yang ke-8 bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Okey, dengan topik yang dibawakan, kejayaan bermula daripada kegagalan. Dan juga untuk jam ini saya nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.37 minit malam. Tepat pukul 9 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa, setiap hari Rabu kita ada pilihan Intrans. Pilihan

dengan ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

ketidakkecemerlangan anak terkadang salah laku anak ataupun kenakalan ataupun kedegilan anak-anak pada hari ini ialah dengan sebab terpaculnya kata-kata hinaan atau membanding-bandingkan ataupun menolak dan menjatuhkan keaiban walaupun ianya anak-anak kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan seorang anak berlaku ihsan kepada kedua ibu bapanya, maka ibu bapa juga jangan sampai mengaibkan ataupun mengabaikan didikan terhadap anak-anak, apatah lagi menganggap mereka seperti mana bukan keturunan apabila berlaku sedikit masalah. Mereka menghina, mengkeji, memaki hamun dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik yang perlu diikut oleh semua. Kalau kita ingin mendapat kejayaan kehidupan dunia dan akhirat, maka contoh Nabi adalah yang terbaik, sama ada dalam keluarga, dalam kehidupan seharian, di dalam dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah sesiapa pun yang ada di bumi, maka akan menyayangi zat yang ada di langit. Maksudnya orang yang ada sifat kasih sayang sesama manusia ataupun sesama makhluk, walaupun makhluk itu adalah kalau kita lihat dia najis sekalipun, dihina pada pandangan syarak dia najis, tetapi hendaklah kita ada perasaan sayang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita melihat dalam satu kisah bagaimana seorang perempuan yang kehausan di padang pasir, apabila dia berjumpa dengan satu sumur, dia turun dalam perigi itu lalu minum, mengambil air, dan apabila dia naik di permukaan, dia melihat seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya kerana kehausan, lalu dia pun turun balik ke dalam sumur, mengambil air dan memberi minum kepada anjing itu tadi. Dengan sebab itu dia diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala dekat dengan orang-orang yang sentiasa berbuat baik. Jadi sebab itu kita di dalam kehidupan bermasyarakat, sesama Islam, hendaklah kita melakukan kebaikan dalam rumah tangga, bersama sahabat ataupun bersama dengan orang yang bukan Islam. Kita kena menunjukkan kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita, insya Allah.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman.

0: Fadli Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah gagal? Soalan saya. Anda pernah gagal? Kalau yang pernah gagal, macam semalam saya bagi tahu, the real failure is when you stop trying. Kegagalan sebenar bila mana you berhenti untuk mencuba. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, saya Ustaz Fazli Samin akan hari ini bantu dalam segmen pagi ini, iaitu segmen Jana Minda yang boleh menjana minda kita untuk terus berjuang menjadi orang yang berjaya. Siapa dengar segmen saya semalam? Yang mana saya kongsikan tentang antara tip yang bagus untuk kita hari ini bangun dari kegagalan adalah kita ubah landscape kegagalan itu sendiri. Kita ubah erti kegagalan itu sendiri. Dan kita ubah gagal itu kepada proses sebenarnya untuk kita terus berjaya. Siapa tak dengar, rugi. Sebab itu anda kena sentiasa dengar Radio Melaka FM ni. Sebab dia ada segmen yang khas untuk mereka yang hari ini nak tambah ilmu dan motivasi menjadi insan yang berjaya. Jadi hari ini saya nak tambah lagi tip untuk kita sama-sama bangun, sama-sama kita bangkit dari kegagalan. Kerana saya kira percaya orang yang jatuh itu biasa, tapi orang yang bangkit itu sangat luar biasa. So apa yang saya nak share tuan dan puan rahmati Allah sekalian adalah satu tip lagi yang sangat baik untuk kita sama-sama bangun, iaitu tuan dan puan, bila kita dah ubah mindset kita semalam daripada kegagalan itu kepada kejayaan, kegagalan itu proses untuk bangkit, maka tip yang kedua adalah jangan kita bertangguh lagi. Jangan tunggu lama-lama. Ada lagu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Kan? Sebab itu, kata Ejen Ali dalam segmen dia, bertindak segera. Ramai orang nak berubah, ramai orang nak berjaya tapi suka bertangguh, suka tengok dulu. No, ini bukan ciri orang yang nak berjaya.

0: kemudian melangkah. Lakukan sesuatu yang baru dan jangan terlalu fikirkan kegagalan yang pernah kita lalui. Yang penting tuan-tuan puan, cuba kita lihat di mana kesilapan kita, di situ kita jangan ulangi kesilapan yang sama. Yang lepas, biarkan saja sudah lepas. Ambil ilmu yang dipelajari dan cepat-cepat lakukan sesuatu. Sekiranya kita hanya fikirkan kegagalan tanpa melakukan apa-apa dengan segera, sebenarnya tuan-tuan puan, kita akan menjadi lebih sedih, lebih down, lebih stres, lebih marah dan banyak lagi fikiran-fikiran negatif akan melanda diri kita. Rugi ke rugi? Sangat-sangat rugi. Sebab itu tuan-tuan puan, rahmati Allah sekalian, saya suka nak kongsikan tuan-tuan puan tentang satu lagi cerita yang boleh kita share, iaitu tentang Alibaba.com. Tuan-tuan pernah dengar kan? Pastinya mereka bermula dari kegagalan. Ya, baru-baru ni kita selalu dengar tentang Jack Ma, Alibaba.com, Tesla, SpaceX dan pengasas Airbnb. Semuanya pernah mengalami kegagalan. Tapi tuan-tuan, mereka tidak jadikan kegagalan itu sebagai faktor untuk terus mereka gagal. Tapi mereka jadikan sebagai pemangkin kegagalan itu sebagai penyebab, platform dan turning point untuk mereka berubah menjadi yang lebih berjaya. Sebab itu, tuan-tuan puan, andai kata kita pernah gagal, don't worry. Tapi kita belajar daripada kegagalan dan kita terus bangkit menjadi orang-orang yang berjaya. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadil Samin. Segmen akan datang, segmen Jalan Minda di radio mana, tuan-tuan puan? Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: 23 mempesonakan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersandakan. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Dah pun pukul 9.16 malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pasti yang sekarang ni tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah, dekat warung, dekat stesen minyak ataupun di mana sahaja menerusi frekuensi kami, 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, antaranya kita ada Kak Syah Daisy dari Dungun Terengganu, kita ada Keindahan Alam, Land Forever, Kak Ji Abadi dari Pokok Sena Kedah. Ashraf komen dekat sini katanya saya tengah dengar dekat TikTok eh. Okey, juga kita ada Razif, rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun ada dekat sini, antaranya Jambe, katanya selamat malam dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Kita ada Acik Izan juga dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Kak Wadiah Heti dari Batu Pahat, Johor. Kita ada Kak Zura Juju dari Warung di Bendang, Pak Ayim. Dan ramai lagi dekat sini, terima kasih sudi lepak dekat sini, okey? P kata salam dari Ganu, Ganu kita. Okey, dan pastinya untuk jam ini kejap lagi kita ada segmen pilihan intern. Dan hari ini istimewa sebab kita akan bawakan sebuah kumpulan, iaitu kumpulan Jitu. Jadi abang-abang Jitu dah pun bersama dengan kita sebenarnya ni, tapi belum masuk je lagi dekat live TikTok, dekat live Facebook. Kejap lagi 9.30 malam kita akan bersama dengan abang-abang kumpulan Jitu. Katanya ada buah tangan terbaru nak bagi dekat kita ni. Jadi I nak belanja sikit lah buah tangan tu. Sedap tau buah tangan ni, nak dengar tak? Inilah dia, Rindu Dalam Sengsara.

pertandingan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Ya, Pilihan Indra Melaka FM 9.34 minit malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain dan pastinya istimewa hari ini dalam Pilihan Indra. Seperti mana Ain katakan tadi, kita akan bersama dengan kumpulan Jitu. Jadi ahli kumpulan Jitu dah pun bersama dengan kita sekarang ni. Untuk anda tengah free tu, boleh terus sahaja tonton kami sekarang dekat live TikTok Melaka FM ataupun dekat live Bilik Biru Melaka FM. Ahli kumpulan Jitu dah pun bersama dengan kita sekarang ni. Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, happy lah hari ni sebab konti tiba-tiba ramai hari ni. Jadi alhamdulillah hari ni dapat kita bersama dengan kumpulan Jitu. Rata-rata kalau kita tengok dekat komentar TikTok ni, ramai yang merindui kumpulan Jitu dan katanya ada buah tangan baru. Memang betul lah, sebabnya tadi kita dah belanja sikit teaser lagu terbaru daripada kumpulan Jitu, iaitu Rindu Dalam Sengsara. Okay, jadi sebelum kita nak bercerita tentang lagu ataupun buah tangan terbaru daripada kumpulan Jitu ni, kita nak baca kejap lah komen-komen yang ada ni. Okay, katanya daripada Mamat Random, katanya support band Malaysia Jitu. Hari ni DJ Ain tak sunyi. Betul, hari ni saya tak sunyi sebabnya ramai dekat sini bersama dengan kita untuk malam ni dalam Pilihan Intrend. Okey, kita ada Ahmad Anwar juga, Kak Ji dari Pokok Seni Kedah, Kak Rusida Haswadi dan ramai lagi. Untuk anda, jangan lupa untuk follow semua akaun yang ada dekat kotak TikTok Melaka FM sekarang ni. Antaranya yang ada dekat sini, kita ada Abang Wan Jitu dekat atas tu. Kita ada Abang Sopian Ghani, Jamal Jitu dan juga Wan Wan. Itu antaranya yang anda boleh follow lah. Follow, terus ikuti rapat kumpulan Jitu. Ini ada komen ni, katanya boleh tak belanja lagu Etika Masa?
2: Boleh.
0: Jadi sebagai openingnya, kita mempersilakan kumpulan Jitu untuk payung sikit lagu Etika Masa. Silakan.

0: Wow, itu dia sebuah lagu opening ya, Etika Masa. Kita bagi tepuk sikit. Ya, itu dia lagu pembukaan untuk malam ini ya, dalam pilihan Intran daripada vokalis yang padu eh, Abang Duan kita. Dan pastinya kita ada Abang Gitaris, Abang Drummer, Abang macam-macam Abang lah ni eh. Tadi sebenarnya macam masuk-masuk je tadi macam ada satu aura tau. Aura-aura era 90-an eh, diorang kata tadi. Sebabnya ramai yang merindui ahli kumpulan G2 ni. Jadi kita tak nak buang masa, kita nak terus berkenalan dengan ahli kumpulan G2 lah. Walaupun ramai antara kita yang dah mengetahui dan juga mengenali ahli kumpulan G2, tapi malam ni dipersilakan untuk kita perkenalkan diri. Kita nak mula dengan siapa dulu ni?
1: Saya Sofian, anggota asal kumpulan G2.
0: Okey.
1: Saya aku ketua. Dan sebelah kiri saya,
2: saya Wan, basis.
0: Abang Wan sebagai basis eh. Okey, pemain bass lah. Okey, juga
3: saya Jamal, saya gitaris G2.
0: Okey, Abang Jamal gitaris kita lah. Dan Abang Duan kita pastinya.
4: Saya Duan selaku vokal G2.
0: Ya, terbaik. Okey, itu antaranya kita dah pun berkenalan.
1: Ah, itulah. Dia sebab dia ada urusan lah.
0: Siapa namanya tu?
1: Nama dia Asri.
0: Selaku?
1: Selaku gitaris jugalah.
0: Okey, Abang Asri kita tak rapat bersama dengan kita eh. Apa pun kita doakanlah semoga insya cepat Allah, sembuh eh. Okey, dan pastinya kita nak mengetahui jugalah. Kita nak terus mengimbau kembali sejarah kumpulan G2 ni. Mungkin ada antara kumpulan G2 yang boleh kongsikan dengan kita sejarah kumpulan ni?
1: Mulai G2 ni dia dari tahun 89. Lepas tu kita mulakan rakaman pada tahun 90 dan seterusnya mengeluarkan satu album Etika Masa tadi dalam tahun 91.
0: Okey, tahun 1991 lagu Etika Masa lah yang masih lagi kita dengarkan sehingga ke hari ini, lagu yang sangat evergreen. Okey, juga seterusnya.
1: Okey, lagu seterusnya.
0: Ya.
1: Kita ada lagu Terkunci Dalam Sengsara. Kita ada lagu Meraut Bayangan. Ini lagu slow lah, tapi Meraut Bayangan ni ada dua versi.
0: Okey.
1: Dua penyanyi. Lepas tu yang lain-lain semua lagu-lagu yang berentak rancak.
0: Ya, okey, itu antaranya lah lagu-lagu daripada kumpulan G2 eh. Dan ada juga Legenda Pendendam ni pun ada juga eh.
1: Legenda Pendendam ya, ada Legenda Pendendam, Janji Perwira, Peranan dan Cerita, Songsang, Mat Skandal lah. Itu lagu yang fast lah.
0: Jadi itu antaranya lah eh, lagu-lagu yang ada daripada kumpulan G2 ni. Okey, tadi kita dah sembang sejarah sedikit lah kan, tertubuhnya tahun 89. Okey, jadi macam mana boleh tertubuhnya kumpulan itu? Dulu ahli kumpulannya ada siapa je?
1: Dulu yang asal dua orang penyanyi dah kembali kepada sang penciptanya.
0: Ya.
1: Dan yang ini sekarang ni kita comeback dengan tenaga baru. So dengan tenaga baru ni pun kita ada keluarkan satu single.
0: Ya.
1: Lagu berjudul Rindu Dalam Sengsara. Hasil ilham cipta oleh Abu Kemenyan. Kita bawa sekali hari ni.
0: Komposer kita pun ada juga kat sini. Mungkin boleh interframe lah sikit eh. Okey, itu buah tangan terbarulah tahun ini diterbitkan ya, lagu Rindu Dalam Sengsara.
1: Lagu ni kita rakam tahun lepas eh. Tahun lepas bulan 4 drum tu bulan 2. Dan yang lain-lain ni bulan puasa eh. Bulan puasa.
0: Okey. Jadi alkisahnya cerita ni kan, macam mana boleh berjumpa dengan ahli kumpulan yang lain ni? Sebabnya contoh macam Abang Jamal dari Sabah, betul eh, Sarawak. Dari Sarawak. Dan yang lain-lain ni asalnya dari Ipoh kan?
1: Ya, kebetulan semua duduk di Ipoh lah. Dia orang ni pun semua pemuzik-pemuzik yang bukan calang-calang juga lah. Jadi dia orang ada sendiri punya grup.
0: Okey.
1: Jadi bila saya jumpa Jamal tu pun, kita janji nak perform untuk G2 comeback tu kan. Jamal yang mencari ahli-ahli ni.
0: Jadi jumpalah Abang Jamal dan juga semulalah. Kan? Okey. Jadi tu alkisahnya lah tertubuhnya kembali ahli kumpulan yang barulah untuk kumpulan G2. Dan pastinya ada buah tangan terbaru seperti mana kita katakan tadi, iaitu lagu Rindu Dalam Sengsara. Tapi sebelum kita nak bercerita tentang lagu terbaru ni, mungkin boleh kongsikanlah antara lagu-lagu yang top. Contohnya macam Etika Masa kan, boleh kongsikan sedikit tak mengenai lagu ni?
1: Dulu dalam perancangan etika masa ni kita nak kemukakan hingga depan, tapi dalam pada tu kalangan apa ni, juru-juru gambar, juru-juru apa, wartawan, dia memilih terkunci dalam sengsara.
0: Okey.
1: Sebab lagu tu yang sekarang yang dia comeback lah, lagu terkunci dalam sengsara tu.
0: Okay, comeback dengan lagu yang inilah.
1: Ya. Yeah.
0: Rindu dalam sengsara ini pula.
1: Rindu dalam sengsara ini timbul selepas 33 tahun terkunci. Dapat kunci, kita buka kunci. Kita terus merasa rindu.
0: Wow, 33 tahun eh. Bukanlah satu tempoh yang singkat. Sebenarnya lama kan. Yeah, mungkin boleh kongsikan jugalah dengan kita eh. Bila sepanjang tempoh menyepi tu, ada tak momen-momen yang paling ahli kumpulan Jitu ni rindukan?
1: Pada saya biasa je lah. Ini industri ni ada kala naik ada turun kan. Jadi kita teruskan dengan usaha baru. Kalau tak ada usaha, tak ada kejayaan. Jadi kena ke depan.
0: Ya, betul. Dan kalau nak ikutkan, semua ahli kumpulan Jitu full time lah, sepenuh masa dalam industri muzik ke, ataupun ada melaksanakan kerja lain juga?
1: Dia orang ni semua kalau part time je. Semua ada kerja. Muzik ni kita letakkan sebagai hobi.
0: Hobi.
1: Minat.
0: Okey, itu mengenai sedikit latar belakang lah sebenarnya eh, daripada kumpulan Jitu ni. Dan kita nak baca komen juga ni. Mamat Random ni memang peminat kumpulan Jitu. Dulu terkunci dalam sengsara, sekarang rindu dalam sengsara eh. Okey, Remy kata, "Assalamualaikum semua. Teruja dapat melihat kembali ahli kumpulan Jitu. Puan pengarah kita pun ada juga dekat sini, Siti Nurbaini Khairi." Dan lupa untuk Ain sampaikan, sebenarnya puan pengarah kita sampaikan salam untuk semua ahli kumpulan Jitu.
1: Waalaikumsalam.
0: Puan pengarah tak dapat bersama kita malam ini. Okey, terima kasih banyak untuk anda semua. Kalau ada apa-apa persoalan nak ditanyakan eh kepada ahli kumpulan Jitu, anda boleh komen je dekat ruangan komen TikTok ataupun dekat bilik biru. Sebabnya ramai yang merindui kumpulan Jitu eh, setelah sekian lama menyepi dan membawa buah tangan terbaru, iaitu Rindu Dalam Sengsara. Tapi sebelum kita nak dengar, tadi kita dah dengar teaser je sikit, tapi kejap lagi kita akan bagi full lah. Dan pastinya ahli kumpulan Jitu akan belanja kita lagu Rindu Dalam Sengsara secara live eh. Dan kita nak layan lagu yang paling top ni, paling digemari ramai, iaitu lagu Etika Masa. Kita berehat seketika, kejap lagi kita bersama lagi dalam Pilihan Intrend.

0: tahun ini eh? Tadi I tak ingat.
1: Dua tahun.
0: Lagu ni lah. Maksudnya
1: kita dah bergabung hampir 2 tahun.
0: Okey.
1: Dan lagu ni setahun lebih ya. Ya bu,
0: maksudnya tahun lepas lebih.
1: Tahun lepas kita ni
0: 2025 rakamkan. Lah dirakamkan.
1: Ya,
2: dirakamkan, dikeluarkan pada tahun
1: ujung tahun 31 Disember 2025.
0: Okey, jadi itu antara buah tangan terbarulah. Ada kesinambungannya dengan lagu Terkunci Dalam Sengsara itu. Jadi mungkin nak tanya dengan vokalis kita lah kan, Abang Duan kita, mana datang idea tu sebenarnya nak hasilkan lagu yang ada kesinambungan pula dengan lagu Terkunci Dalam Sengsara tu?
2: Idea tu kita share dengan komposer kita kan. Dia jadi idea tu kita gabung kan. Dia bagi macam ini, saya bagi macam ini. Ha, jadi macam itu, itulah terjadinya Rindu Dalam Sengsara.
0: Okey, lama tak pembikinan untuk lagu Rindu Dalam Sengsara ni?
2: Pembikinan dalam sebulan, 2 bulan lebih kurang macam itu.
1: Dia sebabkan kita punya komitmen nak cepat tu tak dapat nak dilaksanakan sebab masing-masing punya kerja. Jadi kita kena tumpukan satu masa baru kita turun KL sebab kita rakam di Kuala Lumpur.
0: Di KL. Sebelum ni tadi duduk Ipoh betul?
1: Betul.
0: Turun ke Ipoh. Turun ke KL.
2: Bila ada kerja kita turun ke KL. Bukan setiap 2 minggu sekali ke.
1: Di situ ambil masa.
2: Time ada cuti ke. Time yang cuti.
0: Jadi itu pun merupakan kekangan juga sebenarnya.
1: Part yang masuk bass lead semua tu di dalam bulan puasa tu.
2: Bulan puasa.
0: Wow.
1: Sebabkan kita nak cepat masa vokal tu rehat.
2: Vokal pun bulan puasa.
0: Semua tu sebulan tu terus siap semula.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kalau nak kata cabaran dalam menghasilkan lagu ni, sebabnya dah lama menyepi kemudian nak buat kembali lagu yang baru, dan kalau kita dengar lagu ni pun ada orang kata kesinambungan dan ada rasa-rasa 90-an tu kan. Kita kembali dalam zaman kegemilangan rock kapal, betul eh? Jadi macam mana boleh orang kata dah lama menyepi kemudian nak buat lagu baru ni? Pasti ada cabarannya kan.
1: Cabaran tu dah ada, tapi kita tadilah, kalau kita tak usaha kita tak dapat. Jadi kita lebih kepada yang 90-an. Irama muzik 90-an tu bagi kami ni lah, peringkat umur kemacam kami ni, lebih baik kita kepada yang 90-an.
0: Ya, lagu-lagu 90-an ni lah lagu evergreen eh.
1: Ya, betul.
0: Yang kita ingati sampai sekarang juga. Contohnya macam lagu tadi, Etika Masa, Terkunci Dalam Sengsara. Dan ramai sebenarnya, rata-rata peminat G2 ni yang merindukan lagu-lagu daripada kumpulan G2. Dan akhirnya, pada tahun lepas diterbitkanlah lagu Rindu Dalam Sengsara ni. Dan kalau kita tengok dekat komen-komen dan dekat Wasabi pun ada yang tak sabar ni sebenarnya nak dengarkan lagu Rindu Dalam Sengsara ni. Tapi kejap lagi kita akan bersamalah, kita akan dengarkan lagu Rindu Dalam Sengsara ni. Okey, nak tanya tentang lagu ni juga, siapa tulang belakang sebenar mengenai lagu ini?
1: Lagu ni semua kepada ilham cipta Abu Kumian tadilah.
0: Okey, penulis lirik, arrangement
1: penulis masih? Lirik tu siapa? Saya.
2: Dan tajuk lagu ni, Rindu Dalam Sengsara ni, isteri saya yang bagi tajuk.
0: Macam mana boleh ada ilham? Apa kata bang, kita letak Rindu Dalam Sengsara
2: Saya bagi lirik. Saya bagi lirik dekat dia. Saya cakap, dia pun tengok dia. Saya cakap, apa tajuk yang sesuai? Saya cakap, lagu yang lama Terkunci Dalam Sengsara. Jadi yang baru ni, dia taruh Rindu Dalam Sengsara.
0: Jadi apa kata pula ahli kumpulan waktu tu? Kita follow je lah Okay, kalau nak kata sebab ini lagu di macam ni diwujudkan oleh Abang Abu Kemenyan lah kan, selaku komposer lagu Rindu Dalam Sengsara. Jadi bagaimana penerimaan ahli kumpulan G2 Studio? Walaupun tak apa, kita follow je. Dan pastinya ada orang kata cabaran tu juga, sebab dari segi lirik, kita nak main music, gitar, drum semua tu kan. Jadi pasti ada cabarannya. Jadi kita nak mulakan dengan Abang Jamal. Apa kata Abang Jamal? Diam di situ kan. Mungkin boleh kita kongsikan dengan pendengar kita malam ni.
3: Cabaran tu banyak lah. Bila saudara Abu bagi lagu tu, kita nak dengar melodi dia tu. Melodi lagu tu. Bila dapat ilham melodi tu, macam seorang pemain gitar ni, kita kena cari ilham kita juga. Nak satukan lagu tu. Tapi alhamdulillah lah, berjaya jugalah.
0: Alhamdulillah Jadi macam mana Abang Jamal menerima semua tu? Sebab pastinya susah untuk kita mengikut melodi kita sendiri kan, sebab hasil

0: tu ialah daripada abang komposer kita, Abu Kemenyan. Jadi kita selaku Abang Jamal selaku gitaris tadi, jadi macam mana nak main tu, ada perubahan tak? Maksudnya dimaklumkan kembali kepada komposer tak? Boleh tak kita ubah sikit, ubah sikit?
1: Macam saya, sekarang ni dah zaman kita WhatsApp kan. Kita melalui WhatsApp jugalah. Bila benda tu yang kita dah buat tu, kita hantar balik kat komposer.
0: Okey.
1: Boleh tak macam ni? Kalau sudah Abu cakap, oh macam ni boleh, kita simpan lah.
0: Okey. Simpan lah yang terbaik, melodi yang terbaik tu yang...
1: Jadi, rasa dah terbaik. Hujung minggu tu, kami pergilah ke studio.
0: Untuk mainkan kembali kan lagu-lagu ni. Jadi, kalau Abang Wan pula macam mana ceritanya? Kalau main drum ni susah tak sebab lagu
2: one basis.
0: Basis.
3: Cerita dia pada saya mula macam ni tau. Saya habis daripada projek kontrak band lama. Lepas tu saya tak ada buat apa, saya dapat offer daripada Abang Pian.
0: Tahun berapa tu Abang Wan?
3: Saya 2024.
0: Okay.
3: Offer pada Abang Pian. So saya pergi turun lah untuk audition tu dan lulus lah. So bila tanggungjawab tu dah dibagi untuk pikul bass dalam lagu, dalam band. So kita study band ni macam mana, G2 ni, dan kami tak ada apa pada saya plan. Kita comeback G2, kita ubat rindu untuk peminat-peminat dengan karya terbaru, insyaAllah. Dan kita jalan terus.
0: Hashtag jalan terus. Hashtag G2 mendunia. Okay, jadi Abang Pian pula, tadi dah tanya kan, yang pun dah lupa kan, sebab ramai.
2: Dia macam ni, asal lagu ni saya bagi pada Abu dengar lagu Terkunci Dalam Sengsara.
0: Okey, lagu yang itulah.
2: Ya, yang asal tu. Lepas tu Abu pun olah lagu ni. Dia siap, dia bagi saya dengar. Jadi saya dengar melodi dia ada kesan.
0: Okey.
2: 90-an tadi. So saya dengan tak buang masa, saya terimalah lagu ni. Lepas tu saya salah kepada Duan sebab dia yang akan menyampaikan. Di situ yang kita olahkan balik muzik-muzik tu semua.
0: Okey. Jadi semuanya pastinya ada pengolahan, ada perubahan sedikit untuk menghasilkan kualiti lagu yang terbaik kan? Okey, jadi kalau macam Abang Duan sendiri nak menyanyikan lagu ni, pastinya bukan mudah kan?
4: Bukan mudah, memang betul. Bukan mudah. Dan kita nak menghayati lirik apa semua tu memang bukan mudah. Tapi kita cuba yang sebaik mungkin, InsyaAllah.
0: Jadi sepanjang bulan puasa tu juga siap semuanya. Dari
4: lepas
0: segi
4: lepas berbuka buat stamina sikit, kita jalan sikit.
0: Dan akhirnya terhasil lah lagu terhasil yang anda dengarkan, Rindu Dalam Sengsara. Okey. Jadi katanya ni, saya peminat kumpulan G2 ni. Lama dah tak nampak wajah-wajah kumpulan G2. Antaranya siapa tadi? Alamak, dah terlepas Okey, terima kasih semua yang hadir menonton dekat sini. Jom kita belanja ahli kumpulan G2 100,000 tapping-tapping screen. Dan katanya kalau 100,000 tapping-tapping screen ni, kejap lagi abang-abang kumpulan G2 kita nak belanja lagu secara live lagu Rindu Dalam Sengsara. Tapi sebelum tu kita nak beri seketika lah, kita nak dengar terus lagu Buah Tangan terbaru daripada kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara.

0: Ya, Bella Ninja Melaki FM masih lagi bertemankan Ain dan juga pastinya kita bersama dengan ahli kumpulan G2. Antaranya yang bersama dengan kita hari ini, Abang Jamal. Abang Jamal Okay, kita ada Abang Wan juga, Abang Pian. Juga kita ada vokalis kita, Abang Duan. Dan pastinya kita ada komposer kita dekat sini juga, Abu Kemayan tadi
1: Abu Kemenyan.
0: Maaf. Ha, okay. Jadi itu antaranya yang bersama dengan kita malam ini. Dan ada lagi seorang tak dapat bersama dengan kita kan, Abang Asri kita, gitaris kita tak dapat bersama dengan kita hari ini. Okay, jadi apa pun, untuk jam ini, memandangkan sekarang ni dah pukul 10:13 malam, sebabnya ramai yang dah tak sabar nak dengar nyanyian secara live lagu Rindu Dalam Sengsara. Adakah abang-abang kita semua dah ready untuk belanja kita malam ni? Dah ready eh? Okay, jadi untuk anda, teruskan tapping-tapping screen. Kita menghampiri 100,000 tapping-tapping. Terima kasih banyak. Jadi jom terus dengarkan nyanyian secara live dari kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara. Silakan.

0: Itu dia lagu persembahan yang sangat mantap, eh, nyanyian live dari kumpulan Jitu Rindu dalam sensasi. Kita pergi tepuk sikit. Ha. Tadi kan dekat komen, dia kata legend nyanyi duduk je tau. Memang power, eh, vokalis kita dan juga ahli kumpulan Jitu yang lain. Okey, dan pastinya kat mana nak stream lagu Rindu dalam Sengsara ni?
1: Boleh di dalam YouTube. Spotify dan banyak lagi lah yang, okay, yang boleh kita lihat lagu-lagu ni.
0: Semua platform music lah sebenarnya. Yeah,
2: yeah. Dekat YouTube ada video music ada. Boleh live.
1: Like, share, komen.
0: Okay, music video pun dah ada jugalah dekat YT. Jadi kepada anda semua yang mendengarkan Melaki FM malam ni, jangan lupa untuk stream lagu terbaru daripada kumpulan Jitu iaitu Rindu Dalam Sengsara. Jangan lupa bagi komen, sharekan live, add to favorite, kan? Okay, dan pastinya itulah lagu yang anda dengarkan tadi, lagu buah tangan terbaru daripada kumpulan Jitu. Tadi saya ada nampak satu komen tak dekat sini. Itu baru duduk, kalau meniarap lagi padu. Itu abang abang Zack daripada kumpulan Masa. Ha, tadi ada komen juga daripada abang Zack daripada kumpulan Masa ni. Katanya assalamualaikum Jitu, salam dari saya Zack Masa. Tahniah atas lagu baru Jitu. Ha, okey, dan juga Ain pun nak ucapkan tahniahlah kepada kumpulan Jitu setelah lebih lama menyepi kemudian menghasilkan sebuah buah tangan terbaru untuk kita semua iaitu lagu Rindu Dalam Sengsara. Dan mungkin sebahagian terakhir ni, apa harapan kumpulan Jitu? Sekarang ni dah terbitkan lagu terbaru tadi, dan juga apa next plan selepas ini?
1: Selepas ini kami akan meneruskan usaha yang ada sekarang ni. Lepas tu kita nak jemput juga kepada yang di luar sana untuk support Jitu. Sebab kita dah masuk dalam carta Perlis.
0: Wow.
1: Perlis FM. Dah 2 minggu dah di tangga ketujuh.
0: Wow.
1: Jadi kepada anda betul-betul minat Jitu tadi tu, sila apa?
2: WhatsApp.
0: Request lah dekat kita selalu, kan? Betul. Ha.
3: Perlis FM tu 10 lagu terbaik lah catanya.
0: Wow. 10 lagu terbaik. Jadi untuk anda peminat-minat Jitu dan mungkin ada antara kita yang macam Ain sendiri, Ain Gen Z, kan? Jadi bila kita dengar lagu Rindu dan Sengsara tu, terus fall in love, terus jatuh cinta. Jadi kita akan selalulah memainkan lagu ni. Dan pastinya ada juga sebenarnya permintaan daripada rakan-rakan kita dekat TikTok ni, kan? Khasnya dekat pilihan internet ni, kita akan mainkan lagu-lagu terbaru. Jadi kita akan mainkan lagu-lagu pastinya daripada kumpulan Jitu dan juga lagu-lagu yang lain lah. Okey, apapun, terima kasih untuk anda semua yang bersama-sama dengan kami untuk malam ini dalam pilihan Intrend. Dan setakat ini saja kita bersama dengan ahli kumpulan Jitu. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada semua ahli kumpulan Jitu. Kita mulakan dulu dengan siapa?
2: Saya. Okey, kata terakhir daripada saya, saya hendak semua yang di luar sana menyokonglah karya kami, karya terbaru ni. Dan kalau boleh supportlah kami dengan sepenuh hati ikhlas anda. Dan terima kasih juga kepada pihak RTM. RTM FM, Melaka FM mempersonakan.
0: Wow, terbaik.
2: Terima kasih kepada DJ Ain pada malam ini.
0: Okay.
2: Dan kepada semua.
0: Jadi abang PM kita
1: bersama kepada Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kepada siapa, pengarah ke tadi?
0: Puan Siti Nurbaini.
1: Puan pengarah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menerima kami. DJ Izzat, DJ Ain dan semualah kru-kru yang ada malam ni pun, terima kasih banyak-banyak lah.
0: Baik, insyaAllah. Okay, Abang Wan, silakan.
4: Ya, harapan saya peminat terus support Jitu dengan karya terbaru kami. InsyaAllah akan hasil lagi karya-karya terbaru lepas ni. Dan terima kasih kepada Melaka FM mempersonakan. Thank you, DJ Ain.
0: Terbaik. Okay, Abang Jamal kita, silakan.
3: Saya pun sama jugalah. Semoga peminat boleh menerima lagu kami ni. Lebih lagi Melaka FM mempersonakan.
0: Okey.
3: Kalau boleh putar-putarlah lagu kami.
0: Pastikan kita terus buatkan lagu Rindu dan Sengsara ni terus mendunia, eh. Hashtag nombor satu.
3: Satu lagi kepada pihak penganjur, kalau nak jemput kami boleh DM kami lah.
0: Ya, yeah, terus cari saja ya G2 dekat semua media sosial pun ada juga. Kalau kita tengok dekat TikTok ni, masing-masing ada TikTok juga. Jadi boleh hubungilah kumpulan G2 ni untuk apa-apa ni eh. Okey, kita nak bagikan ruang dan peluang ni juga kepada komposer kita untuk bagi sepatah dua berkata. Silakan Abu Kemenyan.
1: Tujuk permukaan anda.
5: Assalamualaikum. Terima kasih Melaka FM mempersonakan DJ Ain dan DJ Mala, DJ Izzat yang merekomen kita pada hari ini. Tanpa dia pun kita susah. Dan satu lagi, teruskan menyokong lagu terbaru kumpulan G2 ni. Dan untuk Melaka FM, kalau ada carta, masukkan lagu ni. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Kita bagi trending ya, Rindu Dalam Sengsara hashtag nombor satu. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi untuk ahli kumpulan G2. Minta maaf kalau ada kurang dan sebagainya. Sama-sama. Kan. Okey, dan juga pasti I nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM di 102.3 MHz di RTM Klik. Dan juga untuk anda yang menonton dekat live Bilik Biru Melaka FM. Antaranya dekat Bilik Biru ni kita ada Kak Lihan, katanya assalamualaikum ahli kumpulan G2.
1: Salam.
0: Juga kita ada Kak Ajik Abadi, kumpulan G2 orang Ipoh kah semuanya? Oh, ada soalan dekat sini. Okey. Dan juga ini Hafiz Nur Syazah, katanya selamat malam kumpulan G2. Dulu terkunci dalam sengsara, sekarang rindu dalam sengsara. Saya suka tajuk lagu sengsara. Seterusnya nanti kita buat sambungan lagu untuk rindu dalam sengsara ni pula katanya.
1: Sengsara itu indah.
0: Sengsara itu indah, Isah. Okey. Jadi kita ada Jaka Utara Sopan ini, rakan dari negara seberang Indonesia. Terima kasih banyak untuk yang menonton dekat Bilik Biru. Dan pastinya untuk dekat TikTok pun sama juga. Terima kasih untuk 115,000 tapping screen untuk kumpulan G2. Terima kasih Indah, terima kasih Expert, terima kasih Kak G, Kak Ija, kumpulan Masa Legacy, Mamat Random dan ramai lagi dekat sini. Dan pastinya terima kasih untuk puan pengarah kita, Siti Nurbaini Khairi, masih lagi bersama dekat kita, dekat TikTok Melaka FM ni. Okey, Salted Caramel ini peminat nombor satu kumpulan G2 katanya ni eh. Okey. Mungkin setakat ini saja pertemuan kita untuk pilihan intran bersama dengan kumpulan G2. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum semua.
1: Assalamualaikum.

antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Movie RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan.

prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years and we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada forum perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerjasama sama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai konon yang terdapat hampir 60

0: ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqh Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, 4 lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata, kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan mencunting dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Calls. Ya, Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka pastinya mempesonakan. Itu dia lagu rasmi Piala Dunia FIFA 2026 yang dinyanyikan oleh Lisa, Anita dan juga Rima. Gol 11.21 minit malam ketika ini. Jadi kita menantikan waktu sebenarnya. Okey, untuk aksi kumpulan K, kejap lagi pukul 1 pagi, Portugal menentang Congo. Kalau tadi kita sembang-sembang dekat TikTok peminat-peminat Portugal katanya Portugal 3, Congo 0. Ada yang kata Portugal 1, Congo 0. Ha, Mamat Random kata Portugal 7, Congo 0. Jadi yang manakah pasukan pilihan anda? Pada hari ini akan berentap kejap lagi. Pukul 1 pagi, Portugal menentang Congo. Kemudian pada pukul 4 pagi, England menentang Croatia. Dan juga pukul 7 pagi, Ghana menentang Panama untuk kumpulan L. Dan juga pukul 10 pagi, kembali dengan kumpulan K, Uzbekistan menentang Colombia. Di pasukan manakah favourite anda, kan? Okey, jadi untuk anda pasti anda boleh tonton di aplikasi RTM Klik dan juga menerusi saluran TV OK. Untuk kita saksikan sama-samalah Piala Dunia FIFA 2026. Okey, baik, untuk jam ini kembali lagi bertemankan Ain pastinya sampai pukul 12:30 malam. Ini jam yang terakhir Ain temani hari anda. Apapun, terima kasih banyak untuk anda yang mendengarkan Melaki FM. Tak kira di mana juga anda berada, selamat malam. Selamat beristirahat. Hari ini kita cuti umum sebenarnya Mal Hijrah 1448 Hijriah. Ada juga yang bekerja sampai kesan ini pun masih lagi bekerja ni, baru masuk kerja tadi kan. Apapun, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Dan juga esok kita akan meneruskan tugasan hakiki kita seperti biasa. Jadi selamat beristirahatlah Ain ucapkan untuk semua, okay? Dan juga untuk jam ini Ain akan tunaikan permintaan lagu yang ada dekat TikTok Melaki FM. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Gojo Satoru, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Akim and the Magistrate, Juliet. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Ryoman Sukuna, nak dengarkan lagu daripada Sofas Second Plan, Punca. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Usop dan juga Apex Tajuddin. Lagu ni dinyanyikan semula lah, Bukan Ku Tak Sudi. Khas untuk anda, pilihan Intram Melaki FM.

Yamaha KFM Radio No. 1 Orang Melaga. Itu dia nyanyian semula oleh Alfa Hani, Butterfly. 11.41 minit malam ketika ini. Okey, jadi untuk waktu ni Ain tak nak buang masa, sebabnya kita dah kesetukan masa untuk menunaikan permintaan lagu. Jadi ini lagu yang seterusnya dalam pilihan Intran. Kita ada permintaan lagu daripada Zakri dekat TikTok ni. Nah, dengarkan lagu terbaru daripada Bagio, Rindu. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak G Abadi yang ada dekat WhatsApp Melaka FM, katanya nak dengarkan lagu Wani Hasrita, Terlalu Memuja. Okey, sebelum tu kita nak baca komen kejap lah Amboi, semua cerita burger ni. Ya, dah lapar ke tu Sebenarnya kejap lagi nak tonton bola pukul 1 pagi kejap lagi kan. Portugal menentang Congo. Ramai peminat Portugal dekat sini Okey, apa pun, terima kasih untuk dekat TikTok ni Cik Samsuri. Saya pergi sekolah dulu, ayah yang hantar. Saya sekolah dekat Munshi, jadi kenalah naik bas. Ini kita throwback sikit lah kisah-kisah zaman sekolah dulu kan. Okey, terima kasih yang baru follow Melaka FM. Yang mana belum follow, kita boleh follow rapat-rapat. Boleh ikuti kita, sebabnya dekat TikTok ni kita ada misi tau. Kita nak road to 140,000 pengikut. Jadi yang mana keluar FYP TikTok tu, jangan lupa untuk follow TikTok Melaka FM dan juga semua media sosial rasmi Melaka FM, okey? Baik, jom kita terus fly dengan lagu Bagio, Rindu dalam pilihan Intran Melaka FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonikan. Baru saja berlalu nyanyian Wani Hasrita, Terlalu Memuja. Itu permintaan yang terakhirlah sempat Ain tunaikan untuk pilihan Intran untuk edisi hari ini 17 Jun 2026. Yang mana tak sempat Ain tunaikan permintaan lagu tu, Ain mohon maaf banyak-banyak. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Macam biasalah setiap hari Rabu, sememangnya Ain akan keudarakan lagu-lagu baru sahaja. Okay, dan juga untuk esok Gegau Pagi, anda akan bertemankan rakan setugas Ain, DJ Cikgu Murni akan menemani hari anda. Okay, dan pastinya untuk hari esok kita ada program Coconut Shake Dulu, Polis dan Anda. Okay, jom sama-sama kita ikuti temubual berkenaan dengan tipu pinjaman tidak wujud bersama dengan yang berbahagia Inspektor Muhammad Faizal Abdullah, Pegawai Penyiasat Siasatan Jenayah Komersil IPD Jasin, berpukul 1.30 tengah hari esok. Jadi anda boleh dengarkan di 102.3 di RTM Klik, dan juga boleh tonton kami pastinya di live TikTok Melaka FM dan juga di live Bilik Biru Melaka FM. Setakat ini saja Ain menemani hari anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 di RTM Klik, dan juga yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Okay, terima kasih Cik Mat, terima kasih Kak G, terima kasih Falcon, Wan G2, ini abang-abang kumpulan G2 tadi, terima kasih banyak. Semoga selamat sampai pulang ke Ipoh Katanya tengah makan tu dekat Aikro. Kalau terjumpa abang kumpulan G2 tu, jangan lupa selfie Okay, terima kasih Zakri, Abang Zak, Cik Samsuri, Mamat Random, Mr. Joe, Abang Merah, Abang Jamal G2, Falcon, Bro Edin dan ramai lagi dekat TikTok. Terima kasih untuk 323,000 tapping screen. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri, bye-bye.

0: Rock FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Rock FM pasti mempesonakan.

0: hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hari ini kita berdoa ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12 tengah malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen Sembang Bola Dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10.30 malam. Kepada peminat-peminat bola sepak, boleh mengikuti segmen yang kita sembang Bola Dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya, pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga segalanya dapat dilunaskan dengan baik.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Biasa di hati geng Burung Hantu Halim di sini menemani anda jam pertama ini, dan habis dah jam pertama ini, masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Kongo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Kongo pada pukul 1 pagi ini. Jangan nak lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini, menerusi RTM Klik Unify TV.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dosen kiasa di
1: hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Fabulous Cat.
5: Kami dari Match 247.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Agi.
7: Hello, saya Fran.
2: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
8: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya.

Balls. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhmovos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mekanisme berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1:30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan mahal hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay. Bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semua

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim dalam geng Burung Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1, Congo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit. Ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Congo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong. Moga pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Somoy, Samoy, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ada lagi bicara nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2:30 pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan. Mungkin ada yang di kilang-kilang dalam bahagian pembuatan. Masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita. Terima kasih saya ucapkan, okey, kepada anda yang di luar sana. Walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya. Kan yang penting, kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan. Tidak, ya, segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Keng Buruhantu.

0: Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu 2.45 minit pagi. Saya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam di Portugal dengan Kongo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit. Siapakah yang akan menjadi juara? Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV. Sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay. Video tu agak sayu sikit sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki, mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada. Jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati itu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga. Kalau dengan rakan juga, kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Geng Buruh Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1. Masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my. Antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan Kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, berasi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: Tempik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Hati Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni, antaranya Kak Ita. Hai Hani, hai Kak Ita, sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini, Mr. Joe. Ada juga Zack, ada juga Roger 07, katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penstriman RTM Klik betul-betul percuma, juga boleh menerusi saluran Sukan Plus, juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Di sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Jannah, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam Cici Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas TJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum Hani, masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia. Masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di RNR berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni musim buah dogoyen kan. Musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Okay, kepada yang dah memang setiap kali ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada, okay? Walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, Doroyan dah berbunga weh, hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan anak untuk ke sekolah. Ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam pendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, Abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan. Tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu, sebab kita tak pernah mencuba lagi. Tapi saya akan cuba, nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni, kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita, banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita, betul kan. Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Barisan Hos Marta.

0: eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Creek.
1: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1, waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan, ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi, dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuk dia. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati, inilah geng burung hantu.

0: sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ken Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan dan juga saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Ken Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti di masjid. Sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yakin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat gak? Kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dikata ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Ada, tapi ialah muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh ya. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lama-lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak, nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau je lah. Jangan tengok. Itu gurau je lah. Jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabla subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab aksiden tak aksiden dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita, dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis. Hak baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas sembahyang. Lepas sembahyang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak sepuluh ni mari masjid. Kau ada dah? Umur 12 kita mari masjid dah. Pakar piyah dah, pakar serbaik mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni yang Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni ni. Kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilmu. Riyadu min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah ayu watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab tu jugalah kalau kita tengok, tadi kita dah bincang dah pasal hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa, melekat di hati dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil kita gami wudu, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, dah gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat itu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita tu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Ada siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan. Januari, Februari tu awal tahun baru tu. Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini. Saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi kerja yang paling cermelang. Nak jadi oh ibu bapa yang terbaik. Nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nak tahun lepas ni, kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insyaAllah amalan kita lebih baik. Nah, kalau kita kata, kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Maka mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Tahu jaga sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri, pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innalladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, malaikat tanya selalu, marabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, marabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya, tapi sebab Nabi royak gitu. Taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia takkan tanya amalan-amalan lain, sebab amalan lain tu akan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Kaabah, dah rasanya selamat kita. Selamat dulu duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah, nak menilai kembali amal kita dulu, adakah kita takut, adakah kita buat perintah Allah, adakah kita tinggal larangan Allah. Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk, astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, macam penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Oh, dalam hati tu. Terasa sampai dalam hati itu. Zikir hati dia. Ada. Jadi, berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Sebab tu ustaz selalu sebut dulu. Pertama, amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah, ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita sembahyang-sembahyang fardu, bangang-bangang fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata, maghrib tak apa. Dia kata jaga asar. Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran semayang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita. Waktu kita lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah. Kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak. Tak boleh maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid. Sembahyang dulu di masjid kita ni. Sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita. Baliklah ke rumah. Sampai di rumah. Tengah jalan maghrib sampai tak boleh. Jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib. Tak boleh dah tunggu sampai isyak sebab penat lah. Gapalah balik. Tak apa. Ada. Yang penting kita boleh melakukan. Kita ada waktu-waktu. Waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu kita selalu membaca. Kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Geti. Kul a'udzu birabbin nas. Geti. Inna ataina. Geti. Itu kan Quran. Baca. Baca banyak-banyak. Waktu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu. Yang pertama jangan tinggal Quran. Yang kedua jangan tinggal zikir. Yang ketiga jangan tinggal selawat. Yang keempat jangan tinggal istighfar. Yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah. Berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ini dalam bulan-bulan Muharram ni. Berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat. Terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya, kita ada puasa sunat. Kalau namanya, kalau Muharram tu bolehlah 10, 10, 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Tak, dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak ada masalah. Barai sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis, tak nak buat lah dalam 13, 14, 15 waktu putih tu. Ada. Waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata puasa pada hari Ashura, aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan-Tuhan. Ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu ampusakum qabla antu hasabu. Hisab diri kita ni, kita kena muhasabah diri kita ni. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisab kita, barulah kita menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat. Macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujalai berongok langit. Berongok kepala kamu. Tak, terbuka dada kamu. Jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbi rji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni, ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Ha? Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Dan sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimah. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Ani undurkan diri. Assalamualaikum.

Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah, jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Singapura, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggabit dunia. Bijak laksana tua berani, laksana jabat Melaka. Sayang rakyat, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM edisi hari Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Untuk 4 jam di awal pagi ini, bertemankan saya Muruni Safinaza Abu Salim. Ya, Cikgu Muni, temani semua rakan pendengar bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Dan apapun, kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang menjadikan frekuensi kami 102.3 sebagai peneman ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Kita doakan semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua ni dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki, insyaAllah. Untuk makluman ya, semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 5.51 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Yunus ayat 9 hingga 18 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Suhairi Yunus, terjemahan oleh berbahagia Ustaz Hasbullah. Nantikan juga 6.30 pagi kita ada ruangan permata hati dengan tajuk hari ini amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: iman dan mengerjakan kebajikan. Nescaya diberi petunjuk oleh Allah kerana keimanannya. Mereka di dalam syurga yang penuh kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
1: Da'wah.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia akan berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah, dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.
1: Walangkah

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mahu beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di muka bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana pula kamu mengerjakan sesuatu amal.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantikannya. Katakan, wahai Muhammad, tidaklah layak bagiku menggantikannya atas kemahuanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yakni hari kiamat, jika menderhakai Tuhanku.

0: Katakanlah wahai Muhammad, jika Allah mengkehendaki nas cahaya, aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelum diturunkan Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?
1: Faman

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakan, wahai Muhammad, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Petik kata-kata para ulama yang kata siapa yang nak perbaiki diri dia, siapa yang nak ubah diri dia ke arah kebaikan, maka mulakanlah dengan mendirikan salat fardu subuh secara berjemaah di masjid. Sampaikan para ulama, wallahi berubah hidup dia. Demi Allah, berubah hidup dia ke arah yang lebih baik. Itu efek solat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, apatah lagi kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi, solat secara berjemaah ni kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk kelima-lima waktu datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak ada yang lebih baik daripada tu. Jadi kita datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita jawab azan, kita masuk ke dalam masjid, kita solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah, ya, dan solat fardu, kemudian berwirid, kemudian solat sunat ba'diyah, macam tu. Itu yang dah package lengkap lah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Solat sunat 2 rakaat saja, janganlah balik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau ikutkan ada 4 syarat kan, ya. Solat fardu subuh berjemaah dah cukup syarat pertama. Duduk di dalam masjid sehinggalah terbit matahari dah cukup syarat kedua. Kemudian kita sepanjang kita duduk tu, kita mengingati Allah, duduk dalam majlis ilmu, dah cukup syarat ketiga. Tinggal satu je. Satu je lagi syarat. 2 rakaat dan 2 minit saja. Macam mana kita boleh tunggu berjam tadi daripada subuh? Sebelum subuh kita dah sampai kan, dah sampai 7:30. Lebih kurang tuan-tuan, 1 jam 40 minit. 2 minit je lagi. 2 minit je. Lagi 2 minit je untuk dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, masya Allah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita cubalah dirikan, ya. Baik, kita nak bicarakan tadi dah masuk dah azan, kita pun nak solat. Kita solat sunat qabliyah zuhur, ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, berkenaan dengan solat sunat qabliyah zuhur ini, ya. Ada seorang sahabat, Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam biasa maksudnya ada kalanya baginda menunaikan solat sunat qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat, ya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kenapa. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Pada waktu itu kan, antara azan dan iqamah zuhur itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah waktunya, itulah saatnya dibukakan pintu langit. Pintu langit dibuka pada waktu itu. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih, dan aku suka pada waktu itu amalan salih aku naik, ya, ketika pintu langit terbuka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nak menunjukkan bahawa kelebihan bila mana kita dapat dirikan solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Memang ada dalam riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam dirikan 2 rakaat pun ada. Tapi kalau kita boleh, kita mampu untuk gandakan, maka kita buatlah 4 rakaat tersebut. Dalam hadis yang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala 4 raka'atin qabla az-zuhr wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga solat sunat 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, maka Allah pasti mengharamkan dirinya daripada masuk ke dalam neraka. Dia takkan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, haram bagi dia. Dia takkan. Bila kita kata haram masuk ke dalam neraka, bererti wajib baginya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di akhirat cuma ada dua destinasi saja. Ya, tak ada yang seseorang tu ke syurga tidak, ke neraka tidak, entahlah ke mana dia, tak ada. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Jadi bila Allah haramkan dia masuk ke neraka, itu bererti dia wajib masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man salla ithnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang solat sunat rawatib ni, 12 rakaat dalam sehari semalam, nescaya Allah akan bangunkan untuknya sebuah mahligai di dalam syurga Allah. Dah ada istana untuk dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi kita buat dekat dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Persiapannya, tempahannya, semua kat dunia. Kita akan redeem bila? Kita akan dapat bila? Kita akan dapat di akhirat nanti. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, beberapa hadis yang saya baca kata, nak kena jawab azan lah, nak kena tahiyatul masjid lah, nak kena qabliyah lah, nak kena ba'diyah lah. Banyak-banyak amalan. Memang banyak amalan. Sebab kata para ulama, ad-dunya darul amal. Dunia ini negeri untuk beramal. Wal-akhiratu darul jazak. Dan akhirat itu negeri Allah bagi ganjaran syurga untuk kita. Jadi sabar. Ya, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, 12 rakaat itu sebagian para ulama sebut 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat qabliyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Dalam riwayat yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, 12 rakaat itu adalah 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi kita lakukanlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ini untuk sama-samalah kita jaga solat, ya. Ingatkan keluarga kita jaga solat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab tu kalau kita ada anak-anak, kita ada cucu-cucu, lelaki ataupun perempuan yang baru saja baligh. Baru saja baligh. Baru umur 12 ke, 11 ke, 13 ke, baru je baligh. Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terus tekankan salat. Yeah. Sebenarnya kalau dalam hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ajar mereka daripada usia 7 tahun. Ya. Yeah. Kemudian boleh pukul mereka pada usia 10 tahun. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang 7 tahun pun kita abaikan. Terlepas juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Cuma kalau kita nampak dia, ya, dah bangun, kita suruhlah dia solat. Kalau kita dia tak bangun lagi, kita tak suruhlah dia solat. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan rahmati Allah, daripada umur 7 tahun tu kita dah kena latih dia solat. Ya. Oh. Kemudian masa umur 10 tahun tu kita kena pastikan mereka dah jaga solat, dah pandai dah. Masa waktu angkat wuduk, ya, solat. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, yang kita paling risau bila dia dah baligh. Kita dah tahu dia baligh tapi kita masih sporting lagi dengan dia. Allah, dia tidur lagi lah. Tak apalah, esok je lah. Ya? Allah, lupalah nak suruh dia solat. Tak apalah, nantilah yang lepas ni, yang isyak ni. Ya? Maghrib dia dah terlepas tadi, tak? Isyak jangan lupa. Kalau kita sporting-sporting ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak ambil kisah kan, daripada dia dah baligh, dia akan anggap solat tu remeh saja. Sedangkan dalam hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada lima salat yang Allah fardukan, Allah wajibkan ke atas hamba-hambanya. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahadun ay yudkhilahul jannah. Dan barang siapa yang menjaga kelima-lima salat fardu ini tanpa meremeh-remehkannya, tanpa meringan-ringankannya, memang dijaga betul-betul. Ya. Orang yang meremehkan salat ni macam mana? Dia kata kalau sempat kita salat lah, kalau tak sempat nanti kita qada je lah. Ha. Ya? Ha. Orang yang meremeh-remehkan salat ni, dia jenis macam Allah. Kalau ingat kita salat, kalau lupa nak buat macam mana kan? Ha. Kalau ingat, salat. Kalau tak ingat, tak salat. Ha. Tak boleh tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Bagi orang yang betul-betul jaga solat, betul-betul jaga solat, tak meremehkannya, tak mengabaikannya, maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah janji dengan dia. Allah ada janji khas untuk dia. Ha, ini siapa yang tuan-tuan mumpang dirahmati Allah, lima-lima waktu datang ke masjid ni, lagi besarlah, inilah dia janjinya. Allah janji dengan kita, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Tu janji Allah, tu jaminan daripada Allah. Allah mesti masukkan kita ke dalam syurga bila mana kita jaga salat. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang tak salat macam mana? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun." Ini part ni saja sebenarnya dah cukup menakutkan. Ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak jaga solat fardu lima waktu, tak cukup, tak lengkap solat fardu dia lima waktu sehari semalam, tak ada janji apa-apa untuk dia. Allah tak ada jaminan apa-apa untuk dia. Allah tak janji keselamatan ke apa-apa, tak ada apa-apa janji, tak ada apa-apa jaminan. Untuk orang yang solat ada jaminan. Untuk orang yang jaga solat ada janji Allah. Tapi orang yang tak salat, tak ada janji apa-apa. Insya'a azabahu. Kalau Allah mahu, Allah akan azab dia. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kena faham. Ya? Kalau Allah kata Allah nak azab, kita jangan bayangkan azab tu akan terjadi di luar neraka. Kalau dah destinasi dia, syurga dan neraka, janganlah kita anggap mungkin akan diazab sebelum masuk neraka, lepas tu masuk syurga. Kat mana tempat azab tu? Azab tu dalam neraka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran tentang penghuni neraka. Bila dicampakkan ke dalam neraka, lalu penghuni, penjaga neraka bertanya kepada mereka, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang buatkan kamu berada dalam neraka saqar ni? Apa korang buat masa kat dunia dulu? Kat dunia dulu apa yang korang buat sampai hari ni kau berada dalam neraka Allah? Lalu mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Sebab dulu kami kat dunia, kami tak solat. Sebab tu hari ni berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Maka yang belum lagi jaga solat betul-betul, taubat pada Allah, istighfar, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa pada Allah, doa pada Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ubahkan diri saya ni, ya Allah, ya jaga, bantulah saya supaya saya boleh jaga solat, ya Allah. Doa pada Allah, Allah, kita minta daripada Allah, Allah akan bagi insya-Allah.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
4: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
3: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Melaka, khususnya yang sedang mendengar Radio Melaka FM. Saya Ustaz Fazli Samin, seperti biasa bertemu anda dalam segmen Jana Minda. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan kesyukuran pada Allah SWT kerana Allah berikan peluang untuk terus kita menghirup udara yang segar di muka bumi Allah ini. Agak-agaknya apa yang Ustaz nak kongsikan dalam segmen kali ini ya? Ya, semestinya tajuk yang paling saya sukai iaitu berani mencuba perkara positif. Maklumlah tuan-tuan dan puan, hari ini ramai orang bersifat negatif, berfikiran negatif. Jadi kadang-kadang ada di antara kita ni kadang-kadang rasa macam, eh macam manalah kehidupan aku dan sebagainya. Satu perkara yang saya nak share pada tuan-tuan dan puan, jangan kita ada minda yang negatif kerana dia akan membawa kepada kehidupan yang negatif. Sebab itu tuan-tuan dan puan, hari ini juga saya nak berikan beberapa tip. Apakah tip yang boleh menyebabkan kita akan lebih berani untuk mencuba perkara yang lebih positif? Pertama tuan-tuan dan puan, kena ada keyakinan yang tinggi. Ya, orang Jawa kata confident level. Kan? Jadi tuan dan puan, kenalah ada keyakinan tinggi dalam melakukan hal-hal yang kita pelajari atau perkara yang tak pernah kita lakukan. Sebab kadang-kadang ni bila kita nak buat perkara yang tak pernah kita lakukan, sering kita bertanya, aku ni boleh ke tak boleh ya? Boleh ke tak boleh ya? Selalu macam tu kan? Jadi tuan dan puan, boleh atau tak bergantung kepada apa yang kita usahakan. Kalau dok kita meratib, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, tuan-tuan sampai kiamatlah kita tak boleh. Betul tak? Sebab itu tuan dan puan, kena ada confident level, kena cuba dulu. Kalau kita gagal buat itu perkara yang kita nak, jangan kita cepat give up. Kena usaha lagi, perbaiki segala usaha yang pernah kita lakukan. Faham ke faham?

Yang kedua tuan dan puan, jangan malu. Ini selalu orang kita ni ada masalah ni. Bila nak buat perkara baru, dia malu. Malu nak apa? Malu nak mencuba. Ini masalah orang kita. Jadi kalau kita nak berjaya, kalau kita hari ni nak jadi orang yang lebih berjaya, tak boleh malu, tak boleh segan. Sentiasa buat kajian, sentiasa ada check and balance dalam setiap apa yang kita lakukan. Percayalah, bila kita ada perkara ini, insyaAllah kita akan lebih berani mencuba perkara yang baru. Dan yang ketiga untuk tip hari ini, raikan sekecil-kecil kejayaan anda. Kadang-kadang tuan dan puan, kita nakkan kejayaan yang besar, tapi kita lupa ya kejayaan-kejayaan yang kecil kita berjaya hari ini lakukan setiap hari. Sebab itu tuan dan puan, perkara ini nampak

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 sen dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 liter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 liter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 liter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 liter melibatkan kos sebanyak RM744 juta ringgit sebulan. Dalam pada itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion ringgit sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion ringgit dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion ringgit sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Sri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Datuk Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Syarida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga

0: Memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
1: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan kelangsungan rantai bekalan serantau terus terjamin khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementerian yang terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak benar. Asas.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menandut masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menjamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. disampaikan.

Raja Utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Lima cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi ini berpetir di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Beralih kita ke Negeri Johor. Pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan. Suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dan juga pedalaman, malam tiada hujan dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 33.
2: Info cuaca Melakatan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun yang mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Wish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game ni. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak aku cacang naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan, 102.3.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Ya, Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat pagi. 7.49 minit pagi waktu ni. Cikgu Muni kat sini temani Gegar Pagi edisi hari Khamis dah pun ni. Kejap je masa berlalu. Dah pun di pertengahan tahun dah kita. Pertengahan tahun, pertengahan bulan. Tapi masa awal tahun baru, Hijrah Haya dah pun 2 Muharram hari ni. Alhamdulillah. Apapun kami doakan semoga hari ni rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana baik-baik saja. Teman-teman otai-otai Melaka FM sihat walafiat. Kalau ada yang kurang sihat, Muni doa kelas semoga diberikan kesihatan, kesembuhan yang lebih baik. Amin. InsyaAllah. Al-maklumlah. Sekarang ni banyak musim. Ya, saya dikabarkan ramai tak sihat. Apa? Kenapa ni? Musim bola dicampur dengan durian. Ya, kan? Jadi yang malam tadi, ya, yang tengok Portugal pukul 1 pagi tadi tu, harap-harapnya sempat tidur sebelum bangun subuh dan pergi kerja. Ya, kalau tidak nanti, waktu rehat nanti kejap gila shower. Kau duduklah tidur kejap. Kan? Sebab apa? Nak dapatkan kerja yang berkualiti. Ya, kita faham. Ya, musim bola ni kan bukanlah selalu datang. Bukan tak bulan kan. Jadi bila datang musim bola ni, para isteri pun faham. Ya, suaminya ada tengah malam nak bangun tengok bola. Kadang-kadang isteri pun sama juga. Zaman sekarang ni dia tak ikut jantina. Ya, orang perempuan, orang lelaki pun suka tengok bola kita ni. Okay, jangan pun ya, tanya anda semua yang hari 4 pagi dengan penuh ceria. Kalau ada yang mengantuk tu, buat senaman dulu. Parking kereta jauh sikit, bukan apa, dapat brisk walk pagi-pagi. Ya, tingkatkan energi ataupun semangat anda untuk bertugas hari ni. Sambil kerja, bekerja, semoga dalam apa saja bidang tugasan kerja anda dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi semua.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesonakan.